0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder. Dan kita tunggu, bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
1: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan kita dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Ya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, pernyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala Negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan rekan Brigadir Yasinta.
11: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api, dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTNC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Breaking News.
1: Bagi Anda yang ada di wilayah yang terdampak oleh gempa atau merasakan getaran gempa, silakan Anda bisa berbagi informasi juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Cuaca cerah dan deburan ombak pagi itu membuat suasana Pasar Bosni tampak berbeda. Di tengah aktivitas jual-beli masyarakat, puluhan karung berisi sampah plastik tiba dari Pulau Oli. Sebanyak 38 karung dengan total berat 145 kg diangkut dan diserahkan kepada Bank Sampah ARD Biak untuk didaur ulang. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan Trash Hero yang terus mengampanyekan lingkungan bebas sampah plastik di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
1: Aksi kami yang ke-186 untuk Trash Hero, kami lakukan aksi bersih-bersih sampah di Pasar Bosnik, tapi juga kami launching mobilisasi sampah plastik sekali pakai yang bisa didaur ulang dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak Bank Sampah ARD Biak. Nah, kami berterima kasih karena sampah yang kami kumpul, khususnya yang didaur ulang, bisa diterima oleh pihak Bank Sampah. Untuk hari ini, kami muat atau angkut 38 karung dengan total beratnya 145 kilo.
0: Itulah cuplikan suara dari Ketua Komunitas Trash Hero Biak, Jack Rombekwan. Ketika ditemui RRI, Jack Rombekwan mengatakan nilai utama bukan terletak pada harga jual sampah yang berhasil dikumpulkan. Namun yang lebih penting adalah memastikan sampah plastik tidak berakhir di laut dan merusak lingkungan pesisir.
1: Kami bukan lihat dari berapa nilai rupiahnya, bukan. Tapi bagaimana total sampah yang terkumpul yang bisa kami setor ke pihak bank sampah. Karena sangat disayangkan kalau itu terdampar di pesisir pantai dan laut, khususnya di Pulau Owi dan pulau sekitarnya. Itu akan merusak ekosistem yang ada di wilayah pesisir Kepulauan Padaido.
0: Pendengar, Padaido dikenal memiliki potensi wisata bahari yang besar. Keindahan laut, pantai, dan terumbu karangnya menjadi daya tarik wisatawan. Namun ancaman sampah plastik terus membayangi kawasan ini. Menurut Jack Rombekwan, sebagian besar sampah yang ditemukan merupakan sampah kiriman yang terbawa arus laut dari berbagai wilayah pesisir.
1: Rata-rata ancaman terbesar yang ada di Kepulauan Padaido, bahkan lebih khusus di Pulau Owi, itu adalah sampah kiriman yang berdatangan dari berbagai tempat, yang juga tentunya pasti dari wilayah pesisir kota Biak.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Laut bukan tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang dibuang hari ini bisa kembali dalam bentuk pencemaran yang merusak ekosistem dan mengganggu sektor pariwisata di masa depan. Karena itu, Trash Hero terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, sektor swasta, hingga masyarakat. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari Bank Sampah ARB Biak yang menjadi mitra dalam menerima dan mengelola sampah daur ulang dari pulau-pulau sekitar.
1: Kami terus berkomitmen dengan membangun kolaborasi dengan lintas sektor, baik pemerintah, TNI Polri, swasta, dan masyarakat. Kami berkolaborasi dengan tujuan untuk menjaga bumi bebas dari sampah plastik.
0: Selain menerima sampah plastik, Bank Sampah ARB juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Harga beli sampah plastik berkisar Rp1.500 per kilogram dan bisa lebih tinggi jika sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Namun, lebih dari sekedar nilai ekonomi, gerakan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Di Pulau Owi, anak-anak pun turut terlibat dalam kegiatan membersihkan pantai. Salah satunya, Alicia, siswa SMP berusia 13 tahun.
2: Alicia, SMP kelas 2. Mari papa, mama, kakak, tante dong, jangan buang sampah ke laut. Karena laut bukan tempat sampah.
0: Yang sama disuarakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam aksi menjaga Biak tetap bersih, indah, dan menjadi destinasi wisata yang membanggakan. Karena menjaga laut dari sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Dari Pasar Bosni, Kabupaten Biak Numfor, inilah semangat kolaborasi menjaga laut dan pesisir Papua tetap bersih dari sampah plastik. Bersama komunitas Trash Hero Biak, laut bersih, Biak berseri. Saya Eta Rumnefur, Syawima, Pasumasa.

0: mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

99,1 FM Pro 1 Raribia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar, selalu jumpa untuk Anda di hari ini. Senang sekali saya hadir menemani Anda di Biak Siang ini pendengar, edisi akhir pekan Sabtu 15 Agustus 2020 Anda. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar? Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda dari pukul 10 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ragam musik dan informasi pendengar akan kami hadirkan kembali menemani akhir pekan Anda di edisi Sabtu 15 Agustus 2020 Anda. Ya, selamat pagi dan selamat menjelang siang juga untuk Anda ya pendengar, selamat berakhir pekan juga untuk Anda yang lagi berlibur bersama keluarga tersayang tentunya, ataupun untuk Anda juga yang lagi bersibuk saja ya di rumah. Akan kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu menarik dan juga informasi diselingi untuk Anda. Hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan satu penyampaian fakta. Dan juga akan kami hadirkan spesial ya di pukul 11 nanti seperti biasa di TTS Titip Tembang Siang. Baik, selamat siang saya untuk Anda pendengar, dan selepas ini akan kami hadirkan satu informasi menarik untuk Anda. Kami hadirkan dulu satu lagu dari sesi potret.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau saran kami di Pro 1 RRI Bia pukul 10:34 waktu Indonesia Timur. Baik, berdengar menemani siang hari Anda, satu informasi dan juga inspirasi kami hadirkan dulu di siang hari ini. Menemani siang hari Anda, pendengar. Ya, pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa melihat dunia dengan mata? Nah, bagi sebagian orang, pendengar, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar ini merupakan sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Pendengar, minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka. Namun dibalik berbagai tantangan itu, pendengar, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan, karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Ya, pendengar, ketika dikunjungi RRI di Panti Sosial Bina Netra Biak pada Senin 3 Agustus 2026, yang menjelaskan bahwa kemandirian bukan sekedar mampu melakukan sesuatu sendiri, namun juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup. Pendengar, kemandirian bagi disabilitas ini sangat penting karena keterampilan yang diajarkan kepada mereka menjadi dasar utama untuk masa depan yang baik. Ya, pendengar, sebagai penyandang disabilitas, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Ya, melalui aplikasi pembaca layar, Avandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Kemudian menurut beliau, hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Karena teknologi tidak menggantikan semangatnya, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Kemudian pendengar, perjalanan menuju kemandirian ini tentu tidak selalu mudah. Nah, salah satunya pendengar, saat beliau berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberi uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Avandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.

Ya, mendengar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah juga dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, misalnya jalur khusus bagi penyandang disabilitas dan fasilitas umum lainnya menjadi lebih mudah diakses, dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Ya, mendengar, namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan juga dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberangkan jalan atau menghentikan ojek ini sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka. Ya, mendengar, satu kisah dari Avandi, kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Ya, menurutnya yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Ia ingin hidup mandiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, dan menjalani kehidupan seperti siapapun. Ya, pendengar, impian yang mungkin terdengar baik biasa bagi sebagian orang, tapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya. Di balik tongkat putih ada mimpi yang besar. Dari kisah Avandi, kita ini mengingatkan kita untuk belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena pendengar, setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, terus bermimpi, dan meraih masa depan. Sekian satu informasi dan juga inspirasi kami hadirkan di siang hari ini, pendengar, terkait di balik tongkat putih ada mimpi yang besar kami hadirkan dalam ruang disabilitas dan inklusi. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil,
1: maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.
2: Pro 1.

0: Senengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Basanto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Karena

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar foto di media sosial Facebook menampilkan kartu bertuliskan ATM MBG Anak Indonesia yang menyerupai ini seperti kartu ATM pada umumnya. Ya, pendengar, kartu tersebut terlihat sedang dipegang di dalam sebuah dapur yang juga memperlihatkan mesin bertuliskan MBG. Faktanya, pendengar, klaim kartu anjungan tunai mandiri ATM MBG tersebut adalah tidak benar atau penipuan. Dilansir dari antaranews.com, hasil pemeriksaan menggunakan AI detector high fidelization menunjukkan bahwa 99,6% gambar tersebut terindikasi sebagai hasil artificial intelligence AI atau deepfake. Selain itu, tidak ada pernyataan resmi dari Badan Gizi Nasional maupun Kementerian Keuangan mengenai penyaluran dana MBG secara langsung kepada setiap anak melalui kartu ATM. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar di media sosial Facebook yang menampilkan kartu bertuliskan ATM MBG Anak Indonesia yang menyerupai kartu ATM pada umumnya dan terlihat sedang dipegang dalam sebuah dapur yang juga belakang mesin bertuliskan MBG merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan di siang hari ini, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ayo cermat memilih informasi.

90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau siaran kami di Pro 1 RRI Bia. Saya sekarang di studio pukul 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, sudah kami hadirkan satu penyampaian fakta di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan seperti biasa di pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan TTS Titip Tembang Siang. Rangkaian lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan menemani siang hari Anda. Dan juga kami nantikan partisipasi kebersamaan Anda di siang hari ini. Ya, silakan untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu pilihan Anda dan juga titip salamnya, kami nantikan langsung pendengar di 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi di 0822-5163-4612 kami hibur Anda. Ya, berbagi di siang hari ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2020 Anda. Lalu macam juga selamat siang dan selamat berakhir pekan. Dan juga untuk Anda yang lagi berkendara, ya, tetap selalu jaga kesehatan dan keselamatan Anda dalam berlalu lintas. Ya, walaupun cuaca kota biak yang berawan pada hari ini, pendengar ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda juga yang lagi berlibur bersama keluarga tersayang. Ya, menikmati momen di akhir pekan kali ini ya, untuk Anda juga yang lagi berlibur ke pantai atau tempat wisata lainnya. Baik, sambil perjalanan juga untuk Anda yang lagi sibuk beraktivitas ya, kami nantikan kebersamaan Anda. Untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu pilihan di siang hari ini, kami nantikan langsung pendengar di 0822-5163-4612. Anda bisa telepon langsung ataupun Anda juga bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami di nomor yang sama. Dan tak lupa juga untuk Anda juga bisa langsung kirimkan pesan Anda di aplikasi RRI Digital melalui Pro 1 RRI Bia. Ya, sekali lagi kami informasikan untuk Anda juga yang belum unduh atau download aplikasi RRI Digital, dapat Anda download langsung pendengar ya melalui Play Store maupun App Store. Anda akan diarahkan terlebih dahulu untuk login dan setelah itu Anda pilih Pro 1 RRI Bia. Baik, kami nantikan saja untuk Anda ya pendengar di pukul 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Dan juga kami informasikan terlebih dahulu dan akan kami cukupkan untuk TTS Titip Tembang di siang hari ini hingga nanti jelang kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, sambil kami nantikan di siang hari ini, kami hadirkan dulu satu lagu spesial untuk Anda. Kita ke lagu spesial di hari ini, pendengar, satu lagu dari Iyet Bustami, Selayang Padang. Selamat siang dan semoga terhibur.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal info

0: energinya nih.
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Baik, mendengar satu lagu dari Jessica Iskandar, Surat Cintaku. Materi kita dipukul 11.33 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, kami nantikan kembali untuk Anda ya, rekasan lagu di TTS Cik Tembang Siang di hari ini. Silakan di 0822-5163-4612. Ya, kami tunggu saja pendengar di hari ini hingga nanti jelang pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur. Untuk kami cukupkan TTS Cik Tembang Siang, dan kami informasikan sekali lagi pendengar, untuk kumandang azan suhur daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 12.04 menit waktu Indonesia Timur. Baik, silakan untuk Anda yang ingin terkas lagu-lagu ya, titip tembang siangnya, kami nantikan langsung di 0822-5163-4612. Anda bisa request langsung ya, di telepon langsung, telepon biasa pendengar, maupun di WhatsApp kami. Ya, kami tunggu saja di siang hari ini, silakan di 0822-5163-4612. Hingga nanti pendengar jelang pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur. Ya, Anda bisa request lagu juga di WhatsApp kami, dan juga Anda bisa komentar juga di aplikasi RR Digital ya. Anda bisa langsung melansir ke aplikasi RR Digital dan juga pilih Pro 1 RRIB ya. Ya, sekali lagi selamat siang saja dan selamat beraktivitas ya. Masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani siang hari ini pendengar. Hingga nanti kurang lebih jelang pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur, untuk kami cukupkan untuk tetes titip tembang siang di siang hari ini. Kembali satu lagu kami hadirkan pendengar dari Tulus Teh Hijau.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat

91,1 FM Pro Satu Eribia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar Anda masih mantau siaran kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami cukupkan untuk TTS Titip Tembang Siang di siang hari ini di Sabtu 15 Agustus 2026. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan rangkaian lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan di siang hari ini. Dan juga nanti akan kami nantikan kembali di esok hari di pukul yang sama, pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi pendengar, Anda bisa simpan juga nomor kontak kami di 0822-5163-4612. Pendengar, selanjutnya kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami, khususnya kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Jelang kita ikuti bersama pendengar kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Jenadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah. Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal ini.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box salat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari Studio Kawasan Jelang Majapahit Pro 1 RRI Biak, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Berikut selanjutnya masih akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi menarik hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Dan juga pendengar, setelah puas ini pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan di Pesona Nusantara dan juga Cerita Budaya. Rangkaian lagu-lagu pop daerah, lagu-lagu daerah akan kami hadirkan menemani Anda dan juga diselingi dengan informasi menarik seputar budaya. Hingga nanti jelang pukul 1 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 1. Dan inspirasi. Pro 1.

budayamu, cintai Indonesiamu. Masyarakat suku Biak memiliki cara tradisional dalam berburu hewan di hutan, yaitu mereka memiliki kemampuan khusus untuk memanggil hewan buruan dengan cara bersuara menggunakan bahasa hewan, sehingga bisa menarik buruan yang dimaksud seperti hewan kuskus dan hewan buruan lainnya. Ternyata kemampuan unik dalam berburu yang dimiliki oleh masyarakat suku Biak ini diturunkan dari orang tua mereka. Oleh masyarakat suku Biak, kemampuan ini disebut dengan borias. Mereka yang memiliki borias sebenarnya menyadari bahwa secara agama hal ini dilarang. Namun secara adat hal ini masih dipertahankan karena dianggap merupakan pemberian dari orang tua moyang mereka turun-temurun. Yang terpenting, hal ini digunakan dengan tujuan positif serta tidak merugikan orang lain.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

karogasi abalige, karudung laguoti porsea, nang manoktor ninna nasida, atok permusik nami, baik kamu maju lagu, sinanggar tullo, bye musike!

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu terakhir dari Sumatera Barat, Mundi Arah mengakhiri cerita budaya, rangkai lagu-lagu daerah, dan juga di selagi informasi cerita budaya kami hadirkan untuk Anda. Dan saat sekarang pendengar pukul 13 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Nah, tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Joao Mario, non si alza, attenzione!

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwan Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegazi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozon Doce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani tisi pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan tisi di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng, mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya, dan juga mungkin pressure-nya juga, tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.
2: Prodangdut.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Menemani siang hari Anda, pendengar, hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu satu penyampaian cek fakta. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 13 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Kami nantikan kembali kebersamaan Anda. Untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu dangdut ya di siang hari ini, silakan kami nantikan langsung di 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi pendengar, di 0822-5163-4612 kami hadirkan di Pro Dangdut edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2020. Ya, seperti biasa untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu dangdut di hari ini, ya pendengar, kami nantikan langsung di 0822-5163-4612. Baik, terima kasih sudah masuk di Dream Telephone. Kami coba sambung dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Siap, dengan siapa dan mana?
1: Dengan Ibu Susan di
0: Karnindi. Ibu Susan di Karnindi, siap. Silakan.
1: Bisa request lagu, Pak?
0: Iya, silakan. Lagu dangdut. Dangdutnya apa?
1: Terajana.
0: Terajana, siap. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih banyak ada Ibu Susan di Karnindi. Baik, terima kasih ada Ibu Susan ya, kalau nggak salah ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Satu lagu dari Terajana akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, mungkin satu atau dua penelpon lagi, pendengar, kami hadirkan dan juga kami nantikan. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Ya, untuk Anda yang tidak sempat telpon langsung, ya umum tadi sempat terhubung, pendengar, namun terputus lagi, ini kendala jaringan, Anda bisa telpon ulang ya. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Atau Anda juga bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Baik, terima kasih sudah masuk kembali. Kami coba tampung dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Pantura.
0: Di Pantura, siap Bung. Silakan. Apa kabar?
2: Bapak-bapak.
0: Iya, siap. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bu.
3: Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih dari Karnindi ke Pantura ya, sudah menyapa langsung di siang hari ini. Ya, walaupun cuaca ketabiah kita lihat sedikit berangin ya, pendengar, dan juga berawan di siang hari ini. Ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda juga yang lagi menjalankan aktivitas di siang hari ini, ataupun untuk Anda yang lagi bersantai menikmati akhir pekan Anda. Baik, pendengar, jalan pukul 13:57 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut rekasan Anda, pendengar ya. Dan juga akan kami hadirkan terlebih dahulu ya untuk satu penyampaian cek fakta. Dan selepas ini akan kami hadirkan rekasan lagu-lagu Anda ya, satu lagu dari Tera Jana dan juga satu lagu dari Roy Rubere. Ya, mungkin atau satu penelpon lagi sebelum kami hadirkan tiga lagu-lagu dangdut ya, rekasan Anda, silakan kami nantikan hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi pendengar di 0822 5163 4612.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan foto yang menampilkan klaim tautan pendaftaran pulsa dan kuota gratis dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Faktanya, pendengar, setelah ditelusur dengan mengakses tautan pada unggahan akun tersebut, diketahui tautan ini mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian pendengar, dengan memasukkan kata kunci pulsa dan kuota internet gratis spesial hari ulang tahun ke-81 RI ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan berita yang tidak saling berkaitan, antara lain artikel antara news.com dan berita kompas.com. Dengan demikian, informasi beredar di media sosial Facebook unggahan foto menampilkan klaim tautan pendaftaran pulsa dan kuota gratis dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian pendengar saat informasi Cek Fakta dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita saat sekarang di studio pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Langsung saja pendengar, kami hadirkan dulu satu rekasan lagu dari Ibu Susan Terajana. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, berikan satu lagu Iwak Peyek mengantarkan kita di pukul 14.32 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar, masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut di siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, berikan selepas ini akan kami informasikan juga untuk kita ikuti bersama penyampaian buletin sore dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, masih di pukul 14.32 menit waktu Indonesia Timur, masih kami nantikan kebersamaan Anda. Ya, silakan di 0822-5163-4612. Ya, seperti biasa akan kami hadirkan rangkaian rekasan lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan ya, dan juga titip salamnya. Nah, untuk Anda juga ingin salam-salam, kirim salam di siang hari ini untuk sanak saudara atau keluarga yang jauh di sana, kami nantikan saja pendengar ya, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, terima kasih sudah tersambung. Kami coba sapa dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Halo. Baik, mendengar apanya terputus ya dan tidak tersambung. Mungkin Anda bisa coba ulang, kami nantikan. Silakan di 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi di 0822-5163-4612. Untuk yang terputus tadi bisa ditelepon kembali ya, pendengar, kami nantikan.

0: Siap. Itu saja. Atau mutiara salamnya? Oke, siap. Terima kasih, Kak Panji. Sehat selalu.
1: Baik, terima kasih ada Kak Panji ya, sudah menyapa kembali di siang jalan sore hari ini. Satu lagu kan kami hadirkan ya untuk Kak Panji spesial dengan judul Selalu Rindu. Satu atau dua penelpon lagi pendengar sebelum kami hadirkan ya, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami nantikan dulu, silakan di 0822-5163-4612. Ya, dari tadi Kardindi dan juga di seputaran Pantura sudah menyapa ya. Mungkin dari luar Biak kami nantikan, dari arah Supiori, dari arah Kepulauan juga ya. Di Numfor juga jangan sampai ketinggalan untuk Anda, silakan di 0822-5163-4612. Nah, untuk Anda juga dari Jayapura ya, dari Sulawesi juga, dari Sulawesi Tengah ada Bung Nasrun juga. Wah, ini kami nantikan, silakan di 0822-5163-4612. Ya, dari arah barat juga di Sumatera ada Bung Erik juga di Palembang ya. Selamat siang saja di sana, upun terpaut 2 jam di sana ya, pendengar. Masih sekitar pukul 12:30 ya di sana ya. Selamat siang saja untuk Bung Erik juga yang masih mantau di Pro 1 RRI Bia. Kami nantikan untuk Anda dari Aceh, di NTT juga jangan sampai ketinggalan ya. Di Jogja juga ada Bung Cherry. Ya, kami nantikan, silakan di 0822-5163-4612.

0: Baik, terima kasih sudah berdering kembali. Kami coba sambung. Halo, selamat siang jelang sore, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa nih, di mana?
1: Dengan Irti.
0: Dengan Mbak Irti. Ya, Jersey atau Irti ya? Jersey, siap. Silakan, Bu. Mohon maaf, bisa diulang mungkin sedikit kendala jaringan. Dari pengen siapa? Nomor terputus. Baik, terima kasih pendengar. Nampaknya terputus ya dari Mbak Jersey di seputaran Mandiri. Ya, ini mungkin sedikit kendala jaringan ya. Kami belum bisa untuk tersambung dengan judul lagu yang barusan tadi disebutkan ya. Mungkin Anda bisa telepon kembali pendengar di 0822-5163-4612. Dan juga Anda bisa kecilkan sedikit untuk volume radio ya, supaya suara Anda terdengar jelas di sini. Ya, ini juga sedikit kendala jaringan karena cuaca kota Biak juga yang lagi sedikit berangin juga ya. Kami nantikan ya untuk Mbak Jersey bisa ditelepon kembali di seputaran Mandiri ya. Silakan di 0822-5163-4612. Nah, untuk Anda juga yang belum sempat, bisa tinggalkan juga pesan ya di WhatsApp kami di nomor yang sama. Ya, sekali lagi di 0822-5163-4612. Selepas ini akan kami hadirkan juga untuk satu lagu dari Kak Panji ya, dengan judul Selalu Rindu dari Ines Cynthia.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar, jika belum ada, kita langsung hadirkan dulu ya satu lagu untuk Kak Panji dengan judul Soul Rindu dari Ini Cynthia. Kami nantikan kembali ya untuk Mbak Jersey di Seputaran Mandiri, walaupun tadi sempat terputus dan juga terhubung kembali. Kami nantikan ya pendengar, hingga nanti jam 15 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Ini Cynthia.

0: aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore, edisi Sabtu 15 Agustus 2020. Sejumlah informasi akan kami hadirkan, laporan selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hani. Pendengar, kita awali informasi pertama. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnembra menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mendukung pelaksanaan Astacita Presiden Republik Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang hingga kini telah memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 13.000 warga di Kabupaten Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.
1: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnembra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Astacita melalui berbagai program pembangunan yang telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam pidato kenegaraan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Gedung Negara 01 Biak Sabtu 15 Agustus 2026. Salah satu bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan nasional diwujudkan melalui sektor kesehatan, penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrim. Bupati mengatakan pemerintah daerah harus memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui program cek kesehatan gratis atau CKG.
2: Program cek kesehatan gratis, kita telah melayani kurang lebih 13.932 orang. Program pelayanan kesehatan gratis ini menjadi sebuah keharusan. Kita harus memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan pelayanan secara cepat tanpa adanya administrasi yang berbelit-belit.
1: Selain sektor kesehatan, Bupati menyampaikan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui berbagai aksi nyata yang telah dilakukan. Menurut Bupati, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan di Biak Numfor diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan nasional.
2: Penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim, kita berhasil melakukan penurunan angka stunting dan angka kemiskinan melalui berbagai aksi nyata dan dibuktikan dengan apresiasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia menurutnya harus menjadi semangat bersama untuk melanjutkan pembangunan dan menghadirkan pelayanan terbaik yang semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada masyarakat. Untuk diketahui, ada pun puncak perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Biak Numfor akan dipusatkan di Pulau Numfor. Pelaksanaan di wilayah kepulauan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menghadirkan perhatian pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat.
0: Pendengar, rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Distrik Biak Kota, siapkan berbagai kegiatan hingga upacara bendera. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP atau Gerakan Pangan Murah GMP di halaman kantor dinas kawasan Mandala Biak berlangsung pada 14 hingga 15 Agustus 2026 dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menstabilkan harga agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto menjelaskan kegiatan ini dirancang khusus untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
4: Dengan demikian masyarakat bisa membeli yang lebih ringan, lebih terjangkau, dan kita berharap pada bidang distribusi dan dengan tersedia Anda akan memberikan program-program seperti ini ke depannya, Bu. Bukan hanya di titik ini saja, mungkin ada beberapa titik lagi setelah ini akan dilanjutkan beberapa titik di beberapa distrik. Pesannya dari kita, mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat, terutama dalam stabilisasi harga, bisa menjangkau harganya pangan di sini.
3: Sementara itu, Kabid Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini menjelaskan, pada hari pertama panitia menyediakan sekitar 150 kupon bagi warga yang ingin berbelanja, dan jumlah yang sama disiapkan untuk hari kedua. Terdapat 19 jenis barang kebutuhan pokok yang disediakan, mulai dari minyak goreng, kopi, gula, tepung, hingga aneka sayuran.
5: Untuk harga sayuran ini kami bandrol dengan 5.000, semuanya sama 5.000. Kemudian untuk cabai rawit 45.000 per kilo, cabai keriting 30.000, ayam potong 35 per kilo, kemudian telur 60.000, kemudian gula kemasan kami jual dengan 17, kemudian tepung terigu kemasan kami jual dengan 10.000, kemudian beras premium 70 per 5 kilo. Dan SPHP 55.000 per 5 kilo.
3: Salah satu warga yang ikut berpartisipasi, Yanti, mengaku sudah mengantri sejak pukul 8 pagi demi mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan lagi di waktu yang akan datang secara berkelanjutan.
6: Antri dari jam 8 lewat sedikit, kurang lebih 8:30. Pertama-tama terima kasih banyak ya buat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah membuka program-program kegiatan-kegiatan seperti begini, karena ini banyak membantu kita masyarakat biasa yang bisa mendapatkan bahan-bahan pangan khususnya kebutuhan sehari-hari yang terjangkau. Ya cukup terjangkau, kami berterima kasih. Kiranya kegiatan-kegiatan begini bisa dilakukan lagi di kemudian hari.
3: Gerakan pangan murah ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat menjaga inflasi harga kebutuhan pokok.
0: Pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor lakukan pembersihan lokasi Taman Makam Pahlawan Cendrawasih jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Oki Pinontoan.
7: Menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor menerjunkan tim melakukan kerja bakti pembersihan lingkungan di Taman Makam Pahlawan TMP Cendrawasih. Kegiatan itu menjadi bagian dari persiapan apel kehormatan dan renungan suci AKRS pada 16 Agustus 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Sandi Palangan mengatakan selama 2 hari pembersihan lokasi berjalan lancar di lokasi TMP Cendrawasih dan areal Makam Pahlawan Nasional Frans Kaisepo. Sandi Palangan menambahkan kebersihan dan kerapian lingkungan Makam Pahlawan menjadi bagian penting memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
8: Dinas Sosial melakukan kegiatan pembersihan halaman Taman Makam Pahlawan Cendrawasih dan juga Makam Pahlawan Nasional Frans Kaisepo yang berlangsung selama 2 hari, di mana kegiatan ini dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini dikhususkan memang untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun dan juga sebagai bentuk penghargaan dan juga hormat kami kepada para pahlawan yang telah berjuang dan gugur di medan perang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kiranya dengan momentum perayaan hari ulang tahun ke-81 tahun Republik Indonesia, mari kita semua tetap bersatu, tetap kuat sebagai bangsa, bersinergi demi kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia.
7: Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan panitia HUT ke-81 RI Kabupaten Biak Numfor, pelaksanaan AKRS pada Minggu 16 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan Inspektur Upacara Komandan Lanal Biak Letkol Laut Pelaut Deksa Septian Burlis.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Distrik Biak Kota siapkan berbagai kegiatan hingga upacara bendera. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP atau Gerakan Pangan Murah GMP di halaman kantor dinas kawasan Mandala Biak berlangsung pada 14 hingga 15 Agustus 2026 dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menstabilkan harga agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayat Haryanto menjelaskan, kegiatan ini dirancang khusus untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
4: Dengan demikian masyarakat bisa membeli yang lebih ringan, lebih terjangkau, dan kita berharap pada bidang distribusi dan dengan tersedia Anda akan memberikan program-program seperti ini ke depannya, Bu. Bukan hanya di titik ini saja, mungkin ada beberapa titik lagi setelah ini akan dilanjutkan beberapa titik di beberapa distrik. Pesannya dari kita, mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat, terutama dalam stabilisasi harga, bisa menjangkau harganya pangan di sini.
3: Sementara itu, Kabid Ketersediaan Pangan dan Distribusi Supari ini menjelaskan, pada hari pertama panitia menyediakan sekitar 150 kupon bagi warga yang ingin berbelanja, dan jumlah yang sama disiapkan untuk hari kedua. Terdapat 19 jenis barang kebutuhan pokok yang disediakan, mulai dari minyak goreng, kopi, gula, tepung, hingga aneka sayuran.
9: Untuk harga sayuran ini, kami bandrol dengan 5.000, semuanya sama 5.000. Kemudian untuk cabai rawit 45.000 per kilo, cabai keriting 30.000, ayam potong 35 per kilo, kemudian telur 60.000, kemudian gula kemasan kami jual dengan 17, kemudian tepung terigu kemasan kami jual dengan 10.000, kemudian beras premium 70 per 5 kilo. Dan SPHP 55.000 per 5 kilo.
3: Salah satu warga yang ikut berpartisipasi, Yanti, mengaku sudah mengantri sejak pukul 8 pagi demi mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan lagi di waktu yang akan datang secara berkelanjutan.
6: Antri dari jam 8 lewat sedikit, kurang lebih setengah 9. Pertama-tama terima kasih banyak ya buat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah membuka program-program kegiatan-kegiatan seperti begini, karena ini banyak membantu kita masyarakat biasa yang bisa mendapatkan bahan-bahan pangan khususnya kebutuhan sehari-hari yang terjangkau. Ya cukup terjangkau, kami berterima kasih. Kiranya kegiatan-kegiatan begini bisa dilakukan lagi di kemudian hari.
3: Gerakan pangan murah ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat menjaga inflasi harga kebutuhan pokok.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Supiori Heronimus Mansoben turut hadir menyaksikan dan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia. Momen tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyimak langsung arah kebijakan dan pesan Presiden dalam pembangunan nasional, termasuk bagaimana pemerintah daerah di Papua dapat mengambil bagian dalam mewujudkan program-program pemerintah pusat. Kita ikuti pendengar selengkapnya dalam wawancara reporter Tri Rian bersama Bupati Supiori Heronimus Mansoben.
11: Pendengar, baru saja Bupati Supiori Bapak Heronimus Mansoben bersama Wakil Bupati dan seluruh anggota DPRK ini menyaksikan secara langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI ke-81 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRK Kabupaten Supiori pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Dan saat ini kami bersama dengan Bupati Biak Numfor Bapak Heronimus Mansoben dan akan memaparkan seperti apa pesan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dan bagaimana implementasinya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Supiori.
12: Terima kasih untuk kegiatan hari ini, terutama kami hadir langsung untuk kegiatan rapat paripurna pidato kenegaraan. Dan hari ini kami sudah mendengar secara langsung program Presiden yang sudah terlaksana di tahun 2025-2026 dan juga yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Memang kegiatan yang tadi disampaikan atau melalui pidato Presiden, kegiatan sudah berjalan, yaitu dari 2025-2026. Terutama penyentuhan kepada masyarakat, PSN yang langsung ke masyarakat kami Indonesia Timur, khususnya untuk Papua dan Kabupaten Supiori. Terima kasih karena tahun ini kami mendapatkan program PSN Kampung Nelayan Merah Putih sebanyak 12 titik yang akan dibangun. Dan juga akan ditambahkan lagi dengan pembangunan cetak sawah yang akan dilaksanakan. Dan berikut kami juga mendapatkan program rehab rumah yang merupakan stimulan dari PSN itu sebanyak 499 yang sudah dilaksanakan di Supiori. Dan juga kami berterima kasih juga ke pihak TNI karena ada pembangunan jembatan Garuda yang merupakan anggaran dari Mabes TNI yang sudah dilaksanakan di Supiori di Kampung Odori, Supiori Selatan. Dan direncanakan tahun ini juga akan dilaksanakan pembangunan Garuda lagi, jembatan lagi di Supiori yang akan dibangun oleh TNI. Terima kasih karena program PSN ini betul-betul kami dari Supiori dapat manfaat, walaupun itu pembangunan langsung dari pusat, tapi Supiori hanya sebagai penerima manfaat, barangnya sudah jalan. Kami berharap yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, terutama rencana tahun depan, program Presiden fokus kepada pembangunan dan kesejahteraan. Sehingga tadi dari pidato beliau tentang sudah menandatangani MOU untuk pembangunan 2.500 jembatan dan juga 3.000 air bersih, kami di Supiori sangat membutuhkan itu juga. Dan untuk saat ini laporan dari PU, Dinas PU kepada kami untuk pembangunan jembatan di Supiori masih banyak yang belum. Belum dibangun karena memang jembatan ini kami sangat membutuhkan karena dia penghubung akses dari pemerintah kabupaten kota, dari kota ke distrik-distrik juga ke kampung-kampung. Dan ini juga menjadi jalur untuk pembangunan infrastruktur, terutama PSN, yang artinya nanti akan membangun program kampung nelayan dan juga MBG. Cuma untuk Kabupaten Supiori, untuk MBG tahun ini kita dalam proses pembangunan, tapi untuk launching program untuk langsung ke masyarakat untuk sekolah-sekolah belum jalan, masih dalam proses pembangunan. Mudah-mudahan secepatnya kalau ada kebijakan dari pusat, Supiori sudah siap untuk kita launching untuk MBG, untuk kita punya anak-anak sekolah di Kabupaten Supiori. Kami sangat berharap, berterima kasih sekali untuk apa yang disampaikan pidato Presiden tadi, terutama Indonesia Timur, Supiori sudah banyak mendapatkan program PSN. Ini yang nanti kami akan laporkan ke Presiden, dan informasi dalam waktu dekat, Wakil Panglima TNI akan ke Supiori, diutus langsung dari pemerintah pusat melalui Presiden untuk melihat secara langsung PSN yang dibangun di Supiori dalam hal ini Kampung Nelayan Merah Putih. Sehingga direncanakan setelah 17 mungkin agenda dari pusat, Wakil Menteri ke Supiori, kami dari pemerintah daerah sudah siap untuk menyambut kedatangan beliau. Dan kami akan melaporkan kondisi Supiori dari sisi infrastruktur dan juga untuk kesejahteraan masyarakat, kami akan laporkan ke beliau. Dan ini terima kasih karena TNI hadir untuk kita kolaborasi. Dia hadir untuk merupakan perpanjang tangan program PSN, dia terlibat langsung, tetapi manfaatnya untuk Kabupaten Supiori kami terima. Dan kami berharap nanti ketika program ini berlanjut di era kepemimpinannya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, periode ini semoga jembatan-jembatan di Kabupaten Supiori cepat diselesaikan dalam periode ini, termasuk infrastruktur jalan. Itu harapan kami, dan ini kami mohon dukungan doa dari masyarakat, dan kita semua berdoa semoga kebijakan ini betul-betul bukan untuk Supiori saja, pasti seluruh Indonesia, tapi kita juga Supiori menjadi prioritas karena Supiori masuk dalam daerah 3T. Daerah 3T ini terdepan, terluar, dan tertinggal. Oleh karena itu pasti menjadi prioritas Bapak Presiden, dan kami sangat mengharapkan itu. Terima kasih untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang sudah membijaki untuk pembangunan turun sasaran langsung kepada masyarakat di Kabupaten Supiori.
11: Baik, terima kasih Bapak Bupati. Mungkin ini luar biasa sekali bagaimana berarti komitmen untuk terus mendukung program prioritas nasional ya. Baik, Pak Bupati, izin kalau kita bisa flashback sejenak ya, ini menyambut kemerdekaan Republik Indonesia juga. Seperti apa semarak yang dilakukan di Kabupaten Supiori dan bagaimana antusias dari masyarakat juga kalau boleh tahu?
12: Ya, baik, untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, saya bersama Wakil Bupati dan juga pimpinan OPD dan juga DPR Kabupaten Supiori, kami buat kegiatan dalam rangka menyusun HUT kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan, yaitu kegiatan boxing dan juga kegiatan voli dan juga kegiatan yang lain, bola kaki yang kami buat untuk menyusun HUT 17 Agustus. Dan tahun ini lebih meriah dibanding tahun lalu karena tahun ini Supiori baru perdana pertama kali melakukan kegiatan lomba boxing. Ini kita mau melihat dari waktu masih di Kabupaten Biak Numfor, itu terakhir tidak salah di tahun 1990-an masuk 2000 dan kurang lebih 20 tahun lebih lomba ini vakum, tidak terlaksana. Tapi puji Tuhan kami buka perdana dan juga sebagai pemula di lomba ini kami Kabupaten Supiri menghadirkan beberapa atlet dan atlet kita atlet pemula junior yang terlibat di Kabupaten Supiri dan juga di senior ya dari Kabupaten Biak. Tapi puji Tuhan karena kolaborasi kami, kami tidak melakukan kegiatan ini untuk Kabupaten Supiri tapi kami melibatkan Biak Numfor. Artinya kami melihat bahwa Supiri ini dengan Biak itu satu pulau. Walaupun itu dua pemerintahan tapi ini satu pulau, satu suku, satu bahasa. Maka kami melibatkan saudara-saudara kami dari Biak untuk ikut terlibat. Dan puji Tuhan event boxing sudah selesai tapi kami dapat laporan langsung bahwa tahun ini antusiasme masyarakat tetapi juga atlet kali ini perlu perdana tapi telah mencetus 372 atlet yang hadir di Kabupaten Supiori. 272 atlet dan 26 sasana yang terlibat yang ada di Biak dan Supiori. Dan kami juga hadirkan wasit internasional juga dari provinsi dan juga hakim wasit dari Makassar hadir. Sehingga kegiatan ini sudah berjalan luar biasa karena antusiasme masyarakat kita untuk menyaksikan secara langsung lomba ini luar biasa karena berapa kurang lebih dua minggu lebih kami buka. Banyak masyarakat yang terlibat langsung dan di situ berdampak bagi kita punya ekonomi, perputaran ekonomi untuk masyarakat. Sehingga tadinya masyarakat mama-mama kita ini mengeluh dengan jualan, tapi hadirnya kegiatan ini mereka punya jualan habis, terjual habis. Dan itu yang jadi keinginan kami, saya bersama wakil dan seluruh pimpinan daerah termasuk DPRK, kami punya kerinduan seperti itu. Animo masyarakat hadir di situ, perputaran ekonominya berjalan. Dan juga bukan saja itu, dari laporan dari Bank Papua bahwa setiap uang yang mereka masukkan ke apa ke ATM, pencairan setiap hari dia lebih dari batas. Betul. Itu sudah laporan dari Bank Papua ke kami. Oleh karena itu saya selaku bupati bersama wakil dan ketua DPR kami bangga sekali. Kami bangga bagian ini dan komitmen kami untuk tahun depan akan membuka. Membuka lagi untuk kegiatan ini dilaksanakan. Tapi Bupati Kap kedua, tapi kami hadirkan Kabupaten Biak Numfor, Yapen dan Maropen. Saya akan menyurat ke pimpinan daerah dan juga ke pertina-pertina untuk tahun depan kita akan buka dan mereka hadir di Supiori.
13: Langsung di sini.
12: Langsung.
13: Luar biasa.
12: Kita laksanakan di Supiori. Untuk kegiatan menyusun 17 ini selesai. Bulan Oktober direncanakan kita di Supiori buka road race lagi. Kita akan tampilkan atlet-atlet bakat yang atlet-atlet muda kita yang tampil di dunia otomotif. Kita di Supiori sudah punya atlet khusus yaitu Sean Warikar. Itu atlet terbaik kita di Supiori, tapi kita akan lahirkan dengan hadirnya kegiatan ini pasti dia akan melahirkan bibit-bibit yang lain.
13: Betul.
12: Untuk Kabupaten Supiori. Dan direncanakan tahun depan juga akan dilaksanakan kegiatan yang sama.
13: Sama ya.
12: Dan ini di tengah situasi efisiensi kami tetap semangat untuk mendukung apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang sudah menyentuh, yang sudah turun ke Kabupaten Supiori, tetapi semangat kemerdekaan sebagai warga negara Indonesia, kami tetap semangat untuk mendukung nilai-nilai kebangsaan itu untuk tertanam di hati masyarakat. Dan itu tujuan kami. Dan lomba ini sebagai hanya sebagai hiburan, tapi semangat masyarakat tetap mendukung ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Supiori dengan luar biasa. Itu yang selama ini kami lihat. Kami berharap masyarakat tetap mendukung kami dengan doa. Harapan kami tetap apa yang menjadi tanggung jawab kami adalah keinginan masyarakat yang kami harus lakukan. Baik.
13: Baik. Terakhir Pak Bupati, melalui kegiatan ini juga apa pesan dan juga harapan kepada semua pendengar dan juga pemirsa juga masyarakat khususnya di Kabupaten Supiori yang tengah menyaksikan dan juga mendengarkan siaran langsung ini.
12: Ya baik, saya berharap seluruh masyarakat saya di Supiori dan juga di Biak Numfor dan dimanapun mereka berada di seluruh Papua dan Indonesia yang hendak mendengarkan siaran langsung ini, saya minta dukungan doa. Karena kami tidak punya kelebihan apa-apa, tapi kami punya dukungan dari masyarakat, terutama dari Tuhan, untuk menyukseskan kegiatan ini. Oleh karena itu, saya mohon dengan dukungan moral dari semua. Kita kolaborasi baik TNI, Polri, semua yang terlibat agar kita sukseskan kegiatan ini, dan kegiatan hari ini menjadi harapan kami untuk tahun depan kami akan buka lagi. Sehingga apa yang kita laksanakan bukan untuk kepentingan kami tapi kepentingan masyarakat secara umum. Terutama nilai-nilai kemerdekaan ini yang kita harus jaga, bahwa sampai dengan hari ini kita diberi waktu kesempatan oleh Tuhan masih bernafas, itu semua karena dukungan doa dari semua masyarakat. Oleh karena itu tidak terlepas dari itu, tetapi mari kita menjaga kebersamaan kita, persatuan kita, untuk tetap mendukung apa yang menjadi program prioritas pemerintah pusat ke daerah, terutama untuk masyarakat kita di seluruh tanah air, terutama di Kabupaten Supiori. Luar biasa, terima kasih untuk semuanya. Kita percaya bahwa kepemimpinan Bapak Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo dan Gibran periode ini, program pasti menyentuh di masyarakat kita di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten Supiori. Sukses selalu.
13: Baik, terima kasih Pak Bupati, salam kemerdekaan. Dan pendengar, baru saja kita telah berbincang bersama dengan Bupati Kabupaten Supiori, Bapak Heronimus Mansoben. Dan kita terus mendukung pembangunan yang tengah diusungkan oleh pemerintah daerah untuk kemajuan Kabupaten Supiori ke depannya. Saya Tririan, langsung dari ruang sidang utama DPRK Kabupaten Supiori.

Mendengar informasi tadi, mengakhiri kebersamaan kita di Biak Siang ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Selepas ini rekan kami selanjutnya menemani sore hari Anda, peringat dari pukul 15 hingga nanti jelam pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.

0: Mobile RRI News. Berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kan

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: kenapa?
1: Kakak lagi bantu mama beres-beres rumah.
0: Adek bantu ya.
1: Boleh saja, tapi tadi adek habis ngapain?
0: Adek habis nonton TV.
1: Sudah dimatikan belum?
0: Belum, kan masih mau nonton lagi.
1: Ya dimatikan dulu dong, biar hemat listrik.
0: Kenapa harus hemat listrik?
1: Hemat listrik bisa membantu mengurangi pemakaian listrik. Semakin sedikit uang yang dikeluarkan untuk membayar listrik, maka semakin kita bisa berhemat. Mematikan TV saat tidak digunakan bisa mengurangi resiko korslet. Kalau korslet bisa menyebabkan kebakaran. Jadi adek matikan TV dulu ya. Setelah itu baru adek membantu kakak membersihkan rumah.
0: Oke kak, adek matikan TV dulu ya. Setelah itu kita bantu mama bersihkan rumah.
1: Oke dek.
2: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai kembali menemani sore Anda mendengar kebersamaan kita hingga pukul 20 malam nanti dengan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda. Ya, baik pendengar, saat sekarang sudah pukul 16 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Masih tembang-tembang hiburan kami hadirkan menemani sore Anda di tengah kesibukan Anda yang saat ini menjalani aktivitas dan rutinitas Anda di mana saja Anda berada.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh, lihat. Ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan

Tema Rohina Taje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak memutulan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana,

Iya, baik pendengar, ini Nebel dengan lagunya Hingga Akhir Waktu ya, sudah membawa kita ke pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program Masa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda saat ini pendengar. Dan terkhusus bagi kaum muslimin dan muslimat menantikan tanda waktu kumandang salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islami.

sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

Muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, kini kita akan jelang disampaikannya kumandang salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes pada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati,
2: Gema Papua untuk kebersamaan kita saat ini.
3: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
4: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur,

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekor Wiljayapura, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Oktavia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kemenkum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayom ke-81 tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor guna meringankan beban ekonomi masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Antonius Airbaba Jumat kemarin. Dikatakan Pangan Murah Pasti Mantap merupakan satu-satunya inovasi yang digagas untuk pertama kali. Menurut Antonius, inovasi ini hadir untuk melengkapi jangkauan pelayanan pemerintah daerah.
2: Saya pikir di tengah kesulitan ekonomi saat ini dengan proses efisiensi, ini bisa dilakukan kolaborasi antar kementerian, antar pemerintah daerah, sehingga konsep pasar murah ini bisa dilakukan beberapa kali. Karena tentu dengan saat ini, karena kita bersinergi dengan BNI dan melalui aplikasi QRIS non-tunai dari BNI, ada terpotong 10 ribu lagi dan itu sangat menolong masyarakat.
1: Ia menjelaskan kegiatan ini juga memberikan dampak ganda baik secara sosial maupun ekonomi kepada para pelaku UMKM yang menjajakan produknya maupun bagi masyarakat pembeli. Keberlanjutan program, Antonius menyebutkan pelaksanaan edisi perdana ini mendapat apresiasi positif dari Menteri Hukum yang menandakan adanya dukungan.
2: Konsep pasar murah pasti mantap ini hanya ada di Kanwil Papua. Itu inovasi kita. Kenapa inovasi ini kita lakukan? Ketika tanggal 1 Pemda Provinsi buat, itu tidak bisa meng-cover sampai masyarakat yang ada di Abepura dan Kota Raja. Dan saya lihat cukup antusias masyarakat. Nah, apalagi dengan kita bersinergi dengan perbankan dan ada potongan 10 ribu, itu sangat menolong masyarakat. Jadi efisiensi boleh terjadi, tapi kalau dengan kolaborasi saya pikir kita bisa menolong masyarakat. Nah, jadi kalau hari ini Kementerian Hukum yang bekerja sama, ya kita berharap di momen-momen selanjutnya juga bisa ada kolaborasi.
1: Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkum Papua bersinergi dengan Bulog, Dinas Pangan, Pertanian, serta PT Bank Negara Indonesia yang melalui kerjasama masyarakat mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000 untuk transaksi non-tunai menggunakan aplikasi QRIS BNI. Nalik Solya melaporkan.
0: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansenimbra menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mendukung pelaksanaan Astacita Presiden Republik Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang hingga kini telah memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 13.000 warga di Kabupaten Biak Numfor. Tri Rian melaporkan dari RRI Biak.
3: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansenimbra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Astacita melalui berbagai program pembangunan yang telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam pidato kenegaraan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Gedung Negara 01 Biak Sabtu 15 Agustus 2026. Salah satu bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan nasional diwujudkan melalui sektor kesehatan, penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrim. Bupati mengatakan pemerintah daerah harus memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG.
4: Program Cek Kesehatan Gratis, kita telah melayani kurang lebih 13.932 orang. Program pelayanan kesehatan gratis ini menjadi sebuah keharusan. Kita harus memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan pelayanan secara cepat tanpa adanya administrasi yang berbelit-belit.
3: Selain sektor kesehatan, Bupati menyampaikan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui berbagai aksi nyata yang telah dilakukan. Menurut Bupati, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan di Biak Numfor diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan nasional.
4: Penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim, kita berhasil melakukan penurunan angka stunting dan angka kemiskinan melalui berbagai aksi nyata dan dibuktikan dengan apresiasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia menurutnya harus menjadi semangat bersama untuk melanjutkan pembangunan dan menghadirkan pelayanan terbaik yang semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada masyarakat. Untuk diketahui, ada puncak perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Biak Numfor akan dipusatkan di Pulau Numfor. Pelaksanaan di wilayah kepulauan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menghadirkan perhatian pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat.
0: Dalam kesederhanaan, Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso gelar perlombaan bersama masyarakat perbatasan darat RIPNJ Kampung Umap. Berikut dilaporkan Yori Sugoden dari RRI Bovendigul.
5: Ke-81 tahun di berbagai daerah dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dan warna-warni nuansa kemerdekaan. Hal ini juga tidak membuat masyarakat perbatasan untuk tidak ikut ambil bagian. Namun masyarakat perbatasan dengan kesederhanaan, mereka juga turut memeriahkan HUT Semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun. Semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun di berbagai daerah dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dan warna-warni nuansa kemerdekaan. Hal ini juga tidak membuat masyarakat perbatasan untuk tidak ikut ambil bagian. Namun masyarakat perbatasan dengan kesederhanaan, mereka juga turut memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun dalam kesederhanaan melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso. Dan Kisatgas Yonif 714 SM menyampaikan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Satgas Yonif 714 SM sebagai wujud menghadirkan masyarakat dan anak-anak di Tapal Batas untuk turut ambil bagian memeriahkan Hari Kemerdekaan RI secara bersama-sama. Selain itu, pembagian baju sekolah dan kelengkapan sekolah lainnya akan dilaksanakan Satgas.
6: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81, khususnya di Kampung Umap, kita melaksanakan beberapa perlombaan, kemudian dilanjutkan dengan pembagian baju sekolah, tas-tas sekolah, dan lain-lain. Untuk perlombanya dimulai dari kemarin, tanggal 13, sampai tanggal 17, puncaknya tanggal 17, yaitu melaksanakan lomba panjat pinang.
5: Sementara itu, tokoh masyarakat Kampung Umap, Marius Kamim, menyampaikan apresiasi pada Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 714 SM yang sudah bersedia memberikan ruang bagi anak-anak dan masyarakat perbatasan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun. Ia mengajak masyarakat aktif dalam kegiatan 17 Agustus tersebut.
7: Marilah kita semangat melaksanakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oleh karena itu, Bapak Ibu masyarakat sekalian, diharapkan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan menjelang 17 Agustus 2026.
5: Dan Pos Umap menjelaskan untuk puncak pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus hingga malam hari. Diharapkan kepada masyarakat perbatasan agar dalam rangkaian kegiatan untuk selalu berhati-hati sehingga semarak HUT Kemerdekaan dapat berjalan lancar. Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura, diproduksi oleh RRI Bovendigul. Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Nabire turut diwarnai lomba yospan jalan. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga nilai budaya Papua dan mempererat kebersamaan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana dari RRI Nabire.
8: Lomba Yospan Jalan di Kabupaten Nabire digelar Jumat 14 Agustus 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung tema Langkah Bersama Budaya Membara, peserta memulai perjalanan dari kantor Bupati Nabire di Jalan Merdeka dan berakhir di Taman Gisi Nabire. Rute lomba tersebut memiliki total jarak sekitar 2,3 km dengan estimasi waktu tempuh 30 menit dan kecepatan Yospan Jalan sekitar 5 km per jam. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nabire, Martina Deba menjelaskan alasan Yospan dipilih dalam perayaan HUT ke-81 RI, sekaligus pentingnya meneruskan nilai budaya kepada generasi berikutnya.
9: Kami dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nabire memilih Yospan karena Yospan itu cerita rakyat yang menceritakan tentang nilai-nilai. Nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan orang Papua, ini kita bisa cerita dari satu generasi ke generasi yang lain. Karena itu kita harus abadikan. Nah, di kegiatan momen 17 Agustus dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kami dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata mengadakan lomba dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan dan silaturahmi di antara OPD dan masyarakat.
8: Semangat kebersamaan itu juga terlihat dari keterlibatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire. Peserta dari instansi tersebut terdiri atas ASN, siswa PKL, serta keluarga ASN. Persiapan dilakukan secara mandiri selama sekitar 3 hingga 4 hari. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire, UNCCJ Lamere, mengatakan keikutsertaan dalam lomba merupakan inisiatif pegawai sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan.
10: Jadi awalnya teman-teman tidak ada perintah juga untuk ikut ini, tapi teman-teman tertarik, mereka sarankan untuk kita bisa ikut. Ini kebetulan ada salah satu teman kita di Kominfo juga yang punya keluarga, adik yang kebetulan mungkin bisa melatih sedikit, jadi dia melatih kami di Kominfo. Ya, memang dari awalnya inisiatif teman-teman.
8: Lomba Yospan Jalan diharapkan tidak berhenti sebagai bagian dari perayaan HUT kemerdekaan RI, tetapi terus menjadi ruang untuk memperkenalkan dan mewariskan nilai budaya Papua kepada generasi berikutnya. Semangat langkah bersama budaya membara menjadi pesan bahwa perayaan kemerdekaan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya dan memperkuat kebersamaan masyarakat Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Mahasiswa KKN Uncen latih ibu dan remaja putri olah sagu jadi es krim. Berikut laporan dari RRI Serui bersama Agus Tanawani.
11: Mahasiswa kuliah kerja nyata tematik Universitas Cendrawasi Uncen Jayapura kelompok 28 menggelar pelatihan pengolahan tepung sagu menjadi es krim bagi ibu-ibu dan remaja putri di Kampung Yapanani, Distrik Ewakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis 13 Agustus 2026. Ketua kelompok 28 mahasiswa KKN Uncen, Filipus Wanma, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong masyarakat memanfaatkan potensi lokal, khususnya sagu, menjadi produk bernilai ekonomi. Menurutnya, sagu tidak hanya dapat diolah menjadi papeda, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif yang memiliki nilai jual dan diminati masyarakat, salah satunya es krim berbahan dasar sagu.
12: Sagu itu kalau tong jual sendiri ke pasar tuh, mungkin tanpa diolah menjadi kue kering pasti harga tukar nilai jualnya tuh rendah dibanding kalau tong olah lagi seperti menjadi olahan tradisional es krim, kue-kue, gula yang tadi sudah mama sampaikan, itu pasti nilai tukarnya tuh bisa jauh melambung tinggi.
11: Pelatihan tersebut turut hadir Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Desi Magdalena Mirino ST. Desi berharap keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan dapat dipraktekkan secara berkelanjutan oleh ibu-ibu dan remaja putri di Kampung Yapanani dengan memanfaatkan potensi serta kearifan lokal yang tersedia.
13: Adik-adik bisa ada bersama dengan warga masyarakat yang ada di kampung ini membuat satu perubahan di kampung ini, yang saya sendiri mungkin berpikir apakah sudah mulai melakukan pelatihan atau baru mulai menyajikan materi begitu. Harapan saya dengan materi yang mungkin nanti sebentar diajarkan oleh adik-adik terutama ketua kelompok itu bisa diterima atau diresapi oleh Bapak Ibu ataupun terutama Ibu-ibu PKK yang ada di kampung, sehingga itu bisa dipraktikkan dalam kehidupan ataupun ibu PKK yang ada di kampung sini. Ya, ini saya ingin membuka saja, kalau berbasis kearifan lokal berarti kita melihat potensi yang ada di kampung sini, terutama sagu. Saya lihat.
11: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Yapanani, Absalon Andiri, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran mahasiswa KKN Uncen di wilayahnya. Ia menilai kehadiran mahasiswa telah memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan, edukasi, hingga pelatihan keterampilan termasuk pengolahan sagu menjadi es krim.
14: Mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, SE, MSI, serta wakilnya, Kepala Dinas BPMPK dan Kepala Desa Jabakukat, Andris D. Numberi SE, yang juga telah memberikan dorongan motivasi sehingga bisa mahasiswi Uncen Jayapura yang berjumlah 1.035 orang yang terpencar di 50 kampung, 3 kelurahan di Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga di kampung, lebih khusus di kampung Yapanani, berjumlah 21 orang yang pada saat yang harinya hadir untuk memberikan ilmu kepada kami masyarakat di kampung Yapanani, yaitu pengelolaan tepung sagu menjadi es krim.
11: Absalom berharap kolaborasi mahasiswa KKN bersama masyarakat dapat terus menumbuhkan semangat untuk membangun kampung Yapanani secara bersama-sama. Kegiatan tersebut diharapkan tidak terhenti pada pelatihan, tetapi dapat mendorong lahirnya produk olahan sagu yang mampu meningkatkan kreativitas, sekaligus membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat di kampung Yapanani, Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fana Oktavia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama untuk Warta Berita Gema Papua. Saatnya tentunya kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura.

Kita ikuti bersama Gema Papua yang kami relay dari Pro 1 Jayapura. Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 19 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

96,1 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 19:29 waktu Indonesia Timur, dan pendengar pukul 19:30 kami akan hadirkan mimbar agama Kristen Katolik dengan judul Hari Raya Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga oleh Pastor Sebastian. Selamat malam, selamat mendengarkan bagi seluruh umat Katolik di Kota Biak dan di mana saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, kita diajak merenungkan karya keselamatan Allah yang begitu agung dan penuh misteri.
Sejak awal sejarah manusia, iblis menggunakan tiga simbol untuk menjerumuskan manusia ke dalam kematian, yaitu simbol perempuan, pohon, dan kematian. Hawa yang tidak taat kepada Allah mengajak Adam memakan buah terlarang, sehingga seluruh umat manusia jatuh dalam dosa dan maut. Namun Allah dalam kasihnya yang tak terbatas juga menggunakan tiga simbol yang sama untuk membawa kehidupan. Ada perempuan

Maria berbeda dengan Hawa, memilih jalan ketaatan, kesetiaan, kesalehan, dan iman yang teguh. Ia membuka diri sepenuhnya pada kehendak Allah, sehingga melalui dirinya, Yesus Kristus hadir di dunia. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Inilah misteri keselamatan yang kita rayakan. Dari kerapuhan manusia, lahirlah harapan baru melalui ketaatan seorang perempuan sederhana dari Nazaret. Allah tidak memilih orang pandai atau berkuasa untuk menyatakan karyanya, melainkan seorang perawan yang rendah hati. Maria sendiri berseru dalam Magnificat, "Jiwaku memuliakan Tuhan karena ia telah memperhatikan kerendahan hambanya." Kerendahan hati Maria menjadi pintu masuk bagi karya keselamatan Allah. Ia tidak menyimpan karunia Kristus bagi dirinya sendiri, melainkan segera bergegas mengunjungi Elisabeth, membagikan sukacita dan damai yang ia terima. Spiritualitas kunjungan ini menjadi teladan bagi kita. Ketika kita menerima rahmat, kedudukan, harta, atau kehormatan, janganlah kita menutup diri menjadi tamak dan serakah, melainkan membagikan kasih itu kepada sesama, terutama mereka yang miskin, terpinggirkan, dan menderita. Maria adalah bunda gereja, ibu bagi kita semua. Di kaki salib, Yesus menyerahkan Maria sebagai ibu bagi umat beriman. Ia bukan hanya pendengar firman, tetapi pelaku firman yang hidup, sehingga layak diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Kitab Wahyu menggambarkan Maria sebagai seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa. Gambaran ini menekankan bahwa melalui Maria, keselamatan Allah sungguh nyata dan kekuasaan Kristus telah datang. Saudara-saudari, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga mengingatkan kita bahwa hidup kita ada dalam rancangan Allah yang luar biasa. Tuhan senantiasa bekerja dalam segala sesuatu untuk mengubah hidup kita seturut kehendak-Nya. Kita berharga di mata Tuhan bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kerendahan hati dan kesetiaan kita mendengarkan serta melakukan firman-Nya. Maka marilah anak-anak Maria, jika hari ini kita telah menerima benih kasih karunia Tuhan, bukalah hati kita lebar-lebar. Langkahkan kaki kita untuk mengunjungi sesama, terutama mereka yang kecil, lemah, dan menderita. Biarlah melalui kehadiran kita, mereka yang menantikan wajah Tuhan boleh mengalami damai Kristus. Semoga teladan Maria meneguhkan kita untuk hidup dalam ketaatan, kerendahan hati, dan kemampuan.

dan semangat pelayanan, hingga pada akhirnya kita pun layak menerima janji kehidupan kekal bersama Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang kekal dan kuasa, kami telah menerima sabda Putra-Mu yang menerangi budi dan hati kami. Kami mohon, semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar ke dalam kemuliaan kebangkitan. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Kami cukupkan lagu-lagu rohani Katolik untuk Anda pendengar. Saat sekarang sudah pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami akan hadirkan drama radio ke ruang dengan Anda. Sekaligus saya Mary Mai mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita dari pukul 20 hingga dari pukul 15 ya, hingga pukul 20 malam hari ini. Kita berpisah dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan bertugas hingga pukul 24 malam nanti.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Woi Michael, kau mau daftar beasiswa ini kah? Ini kesempatan emas. Itu pasti bisa membantu kau masa depan.
3: Sama sekali Anton. Tapi sapu bapak tidak dukung saya. Katanya laki-laki itu tugasnya kerja cepat, cari uang cepat.
2: Tapi masa depan bisa lebih baik lagi kalau kau kuliah. Bagaimana SDM bangsa bisa maju kalau generasi kayak kau berhenti di SMA?
3: Iya, tapi sebab ada keras kepala sekali.
4: Michael, ibu lihat kau belum mendaftar, kau kenapa? Ada masalah kah di rumah?
3: Sebab apa maunya itu saya langsung kerja saja, ibu.
4: Ya, padahal kau termasuk siswa dengan SD berpotensi tinggi. Kau rajin dan juga pintar.
2: Betul, ibu. Michael salah satu siswa yang paling pintar.
4: Michael, nanti kau ajak kau orang tua untuk ke sekolah ya. Ibu mau bicara dengan kau punya orang tua.

0: Selamat malam, Bapak.
1: Iya, malam, anak.
0: Begini, Bapak, besok dari sekolah mau ketemu Bapak soal kuliah.
1: Kuliah? Kuliah-kuliah saja terus. Hei, laki-laki itu harus kuat. Michael, kerja bantu keluarga, bukan duduk di kampus. Kau pusur jana, belum tentu kau kerja. Sudah banyak contoh yang tong sulit.
0: Tapi Bapak?
1: Tidak ada tapi-tapi. Tong pu keluarga ini bukan orang kaya. Laki-laki itu jangan banyak mimpi.
2: Sudah, Michael. Kau pu Bapak benar. Yang penting kau bisa bantu kau pu adik-adik dulu.
0: Tapi Mama, pendidikan itu investasi.
1: Apa? Investasi? Bapak butuh kau sekarang, bukan nanti.

0: Kalam, Bu Delvina, saya sebagai guru dari Michael. Michael nih punya nilai akademik dan dia punya karakter sangat baik. SDM seperti dia, sayang kalau tidak dikembangkan.
1: Saya bukan tidak bangga, Bu. Tapi laki-laki jangan terlalu lama sekolah, nanti malah lupa tanggung jawab.
0: Justru dengan pendidikan yang tinggi, Michael bisa menjalankan tanggung jawab lebih besar dengan penghasilan dan keahlian yang lebih baik, Bapak.
2: Tapi kami takut biayanya mahal, Ibu.
0: Kalau masalah itu, ada beasiswa penuh, Ibu. Itu bisa membantu Michael sampai dia selesai. Bapak dengan Ibu jangan khawatir, kami juga pasti membantu.
1: Tetap saja, kalau Michael udah kuliah, siapa yang bantu saya kerja?
0: Pak, SDM yang berkembang adalah aset keluarga. Kalau Michael tidak bekerja setelah kuliah, dia tidak bisa mengangkat perekonomian keluarga jauh lebih besar.

0: Kau petugas jadi tulang punggung keluarga. Bukan sibuk kuliah, belum tentu kau dapat kerja setelah kuliah. Laki-laki yang baik itu yang siap kerja kapanpun, bukan yang duduk di kelas.
1: Justru karena saya laki-laki, sama bertanggung jawab dengan cara yang lebih besar. Kalau saya kuliah, saya bisa punya pekerjaan lebih baik. Saya ingin jadi laki-laki yang bisa buat bapak bangga. Laki-laki itu bukan cuma cari uang cepat bapak, tapi memikirkan masa depan keluarga juga. Bapak lihat sekarang ada banyak pengangguran itu. Kerja serabutan itu memang baik, tapi dapat pekerjaan tetap untuk masa depan itu lebih baik bapak.
0: Semua itu tidak pasti Michael, yang pasti itu kerja yang ada sekarang.
1: Tapi bapak, saya kalau berhenti di SMA, sapu masa depan terbatas sampai di sini saja. Saya tidak bisa berkembang.
0: Michael, kau serius mau kuliah?
1: Iya, Bapak. Demi masa depan kita. Demi jadi laki-laki yang bisa Bapak banggakan.
0: Bapak cuma takut kau gagal. Bapak tidak punya apa-apa buat kau.
1: Justru itu Bapak, Bapak suka saat tekad biar saya yang berjuang.
0: Kalau begitu coba buktikan pada Bapak.
1: Terima kasih Bapak.
0: Jalan sudah, tunjukkan kalau pendidikan bisa membuat laki-laki lebih kuat.
2: Peran laki-laki bukan hanya bekerja cepat, tetapi bertanggung jawab terhadap masa depan jangka panjang. SDM berkualitas tercipta jika pendidikan diberi ruang dan dukungan. Keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk kepercayaan diri dan masa depan anak. Para pemain Michael Rumainum sebagai siswa SMA, Kala Muzadid sebagai bapak, Delvina Mansemra sebagai mama, Maiselen Kamuntuan sebagai ibu guru BK, dan Yanto Invaindan sebagai teman Michael. Penulis naskah dan editing mixing Christian Kaisiri. Sampai jumpa di lain cerita.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi. Sembilan enam koma satu MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Jadi biasa ngawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Ada
4: beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05:13, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu, kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mensejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas itu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tahun.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ted Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Teddy menjelaskan, konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatu Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau kita
5: lihat. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nira Filipiloli, Pro 3.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, tepat pukul 21 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur, menemani Anda di nuansa kita malam hari ini, pendengar. Ya, lepas saja tadi kita baru ikuti bersama penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Ini Anda kembali bersama kami menyimak dan juga mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak. Menemani Anda pendengar masih dan berbagi program-program siaran kami yang terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Untuk edisi malam ini pendengar, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Ya, untuk program Biak Malam saya Yapi masih terus hadir menyapa dan juga menemani Anda pendengar. Nanti hingga tepat pukul 24.00 atau ke jam 12 malam, tentunya dan berbagi program siaran kita di sepanjang edisi malam ini. Untuk itu pendengar, seperti biasa menemani Anda dengan beragam informasi berbagai acara siar Pro 1. Ya, selepas penyampaian kabar berita daerah dan juga rangkaian kabar berita Pro 3 yang sudah kita ikuti langsung, kami akan hadirkan kembali dan dilanjutkan dengan nuansa program-program siaran kami seperti biasa. Hadir menyapa dan juga menemani Anda di acara Golden Memory edisi malam ini, pendengar. Saya nantikan saja kebersamaan Anda ingin bergabung di 0822-5163-4612 seperti biasa. Di WhatsApp dan juga line telepon kita untuk Anda yang ingin bergabung langsung bersama saya di acara kita Golden Memory edisi malam ini. Masih tetap setia menemani Anda pendengar, beragam nuansa rangkaian lagu-lagu hiburan, berbagai acara siar Pro 1 dan juga program-program acara kita selanjutnya di sepanjang malam ini hadir menyapa dan menemani Anda. Ya, sekali lagi silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0822-5163-4612 di acara kita Golden Memory, atau juga Anda bisa ikutan bergabung bersama saya di WhatsApp via pesan singkat Anda 0822-5163-4612.

Iya, satu tembang nostalgia dari Panci Pondak ya, sudah saya hadirkan untuk Anda pendengar. Iya, menemani kebersamaan kita mengawali acara kita di malam hari ini, Golden Memory, yang sudah saya hadirkan dengan satu lagu pembuka dari Panci Pondak dengan lirikan lagunya Begitu Indah Sayang. Iya, 43 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semua pendengar setia Pro.

0: Satu di mana saja berada, dengan semangat masih menyapa dan juga menemani kebersamaan kita di malam ini, edisi malam minggu ya, tengah suasana tenang, menyapa dan juga menemani Anda di malam minggu kali ini. Anda yang tetap bersama dengan keluarga atau mungkin bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi ya, kumpul sama keluarga, menikmati indahnya di hari ini, edisi 15 Agustus, nuansa akhir pekan, dengan beragam informasi. Berbagai program siaran kami terus hadir seperti biasa di Biak Malam. Golden Memory hadir untuk Anda kembali. Saya nantikan saja yang ingin bergabung, layan telepon kita yang tadi sudah berdering bisa dicoba kembali, 0822-5163-4612. Silakan saja untuk Anda yang tadi ingin bergabung, yang baru saja dengan teleponnya saya dengar, bisa didengarkan kembali, bisa dicoba kembali. Silakan 0822-5163-4612. Saya juga sapa saja untuk semua pendengar Setia Pro 1 yang tengah mendengarkan siaran kami di mana saja berada. Anda yang berada di kawasan utara, timur, barat, utara, selatan Kota Biak tercinta, Anda yang mendengarkan baik melalui streaming aplikasi radio digital atau Anda yang mengikuti melalui rri.co.id, saya nantikan saja di 0822-5163-4612. Oke, masih bersama Yapi di sini. Kita sapa penelpon yang sudah hadir. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Silakan, Bapak kabar reka?
1: Buat.
0: Iya, silakan Bapak.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Robi. Siap, silakan Bapak. Iya.
1: Malam
0: iya.
1: Lagu
0: Nusantara. Itu sudah. Sih, Mansar Kabarek dari seputaran Biak Utara sudah bergabung. Oke, nanti akan saya pilihkan lagunya dari Sulaiman Wanma ya, Yamandiro. Terima kasih sudah mengawali kebersamaan kita di malam ini. Ya, silakan lagi yang lain 0822-5163-4612 yang ingin bergabung, saya nantikan saja di acara kita Golden Memory untuk edisi malam ini, pendengar. Edisi 15 Agustus 2026. Oke, saya sapa lagi dulu yang berikut, dengan siapa di mana, gerangan siapa di sana. Halo, selamat malam. Iya, silakan, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih Kak Panji, silakan. Nova Urbah judulnya apa nih katanya?
1: Bagian kecil
0: ya? Oke siap, salam-salam wadah. Iya, selamat malam. Siap. Oke, terima kasih Kak Pandi yang sudah bergabung juga. Iya, dari Nova Urbah kan saya pilihkan lagunya Bagai Lelen Kecil yang sudah direquest tadi dari Kak Pandi. Ada juga dari Bapak Kabarek di seputaran Biak Utara sana, Master Kabarek yang sudah hadir bergabung. Satu lagu daerah dari Soleman Wanma almarhum ya. Judulnya tadi itu Yamandero. Oke. Silakan lagi yang lain 0822-5163-4612 atau juga Anda ingin bergabung melalui pesan singkat kita di via WhatsApp. Oke, saya nentukan saja di layanan telepon yang sama 0822-5163-4612. Oke, saya bacakan. Terima dulu telepon yang sudah hadir, kerangan siapa di sana. Iya, halo, selamat malam. Iya, silakan, selamat malam. Iya, silakan, selamat malam. Dengan siapa di mana? Iya. Siap. Ardila, oke. Ini siapa nih?
2: Ada di
0: Oke, terima kasih yang sudah bergabung langsung dari seputaran Anjarew sana. Iya, permintaan lagu dari Neka Ardila akan saya pilihkan juga. Yang sudah bergabung, yang sudah disapa tadi untuk semua keluarga yang ada di mana saja berada di seputaran kota dan sekitarnya. Iya, soalnya tadi juga kurang saya dengar dengan baik. Makasih saja sudah bergabung, tetap semangat juga, kompak selalu di udara. Oke, saya akan pilihkan lagunya ya, tadi sempat request dari Nika Ardila. Oke, terima kasih sudah bergabung yang sudah hadir tadi dari Anjarew. Selamat malam buat semua yang ada di sana, keluarga, bapak-bapak, orang semua, bapak saudara yang mendengarkan juga siaran kami di malam hari ini. Acara kita Golden Memory masih terus hadir menyapa dan menemani Anda untuk edisi malam ini petakar 15 Agustus 2026. Ya, saya nantikan lagi yang lain. Kalau masih ada yang ingin bergabung, saya bacakan lagi dulu yang sudah hadir melalui pesan singkat kita di WhatsApp yang tengah hadir untuk kita saat ini. Iya, selamat malam Bung Yapi, selamat malam juga. Iya, kerangan siapa di sana? Iya, ada Rindi di seputaran Pemda ya. Oke, selamat malam saja buat kakak yang bertugas. Terima kasih. Ya, salam sehat selalu buat yang sudah bergabung. Buat semua, salam kompak selalu. Kakak request satu lagu dari Lona Mamu, judulnya Sepi di Hati. Spesial buat semua saja. Selamat malam, selamat bertugas kakak. Terima kasih. Oke. Terima kasih kembali juga ya buat siapa tadi, Reni di seputaran Pemda. Nanti saya pilihkan lagunya dari Lona Mamo, katanya lagu yang di cover Sepi di Hati. Oke, ditunggu saja. Terima kasih buat Rini yang sudah bergabung via WhatsApp kita di malam hari ini. Salam sehat selalu untuk semua yang tengah mendengarkan di seputaran Pemda sana dan sekitarnya. Oke, silakan lagi yang ingin tergabung, saya nantikan satu penelpon lagi 0822-5163-4612 di acara kita di tembang, sore titip tembang Golden Memory di malam hari ini, pendengar. Iya, kan saya pilihkan juga lagunya tadi dari Lo Namamu di seputaran Pemda yang telah request tadi ya, sampai di hati. Makasih yang sudah bergabung. Ya, silakan lagi yang lain 082251634612, atau juga Anda bisa bergabung melalui via WhatsApp kita di nomor yang sama juga. Silakan tinggalkan pesan singkat Anda 082251634612. Saya akan hadirkan semua permintaan lagu yang sudah direquest, sudah dipilih. Silakan untuk pendengar 082251634612. Oke.

0: Iya, langsung saja dulu pendengar, kita hadirkan beberapa rangkaian hiburan, 3 lagu yang sudah dipilih. Iya, ada dari Soleman Wanma ya, almarhum dengan lirikan lagunya ya, Mandar Murabi. Ada juga dari Nafa Urba dengan lirikan lagunya tadi, Bagai Lilin Kecil. Ada juga dari Nika Ardila, dan satu yang terakhir yang baru gabung tadi, Renti di Pemda dengan lagunya Lona Mamo, judulnya Sepi di Hati. Ya, selamat malam saja untuk semua, selamat mendengarkan. Saya tuntaskan dulu untuk semua permintaan lagu yang sudah dipilih. Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bukankah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Iya, terima kasih buat yang sudah bergabung tadi ya. Ada Bapak Kabarek, ada Kak Pandi dari seputaran Kodim Belakang, ada juga seputaran Anjarau sana. Terima kasih sudah bergabung. Randy di Pemda, lagunya nanti akan saya pilihkan, ditunggu saja. Satu dari Lona Mamoh ya, yang akan saya hadirkan dengan judul lagunya Sepi di Hati. Sebelum saya hadirkan lagi ini, pendengar, saya bacakan dulu yang sudah hadir melalui WhatsApp di malam hari ini. Iya, mat malam Bung Yapi, malam juga mat bertugas. Terima kasih. Mat berakhir pekan ya. Oke, makasih juga. Salam sehat. Amin. Salam sehat juga buat Bung Risman. Iya, dengan Bung Risman di Lembah Dingin Enarotali, Kabupaten Paniai. Oke. Request lagu Kiss and Say Goodbye dari The Manhattan ya. Makasih buat yang bertugas. Makasih Bung Yapi, makasih juga buat Kak. Siapa tadi? Ada Bung Risman. Iya, nanti akan saya pilihkan lagunya. Terima kasih sudah bergabung buat Bung Risman yang ada di Enarotali, Kabupaten Paniai sana. Iya, selamat malam juga untuk semua yang ada di sana. Salam sehat selalu. Terima kasih untuk kesetiaan yang selalu tetap setia mendengarkan siaran kami di sepanjang malam ini. Oke, nuansa lagu yang nanti akan saya hadirkan sesaat selepas dari Lona Mamoh dalam Sepi di Hati. Tunggu saja buat Bung Risman. Kiss and Say Goodbye dari The Manhattan ya. Oke, selamat malam saja buat semua yang ingin bergabung. Saya akan hadirkan kembali sesaat. Nanti bisa ikutan kembali di line telepon yang sama 082251634612, baik melalui via WhatsApp juga boleh. Pesan singkatnya nanti akan saya tunggu saja menemani suasana kita di malam hari ini. Oke, kita beri dulu satu dari Lona Mamoh ya. Selamat malam, selamat mendengarkan nuansa lagu yang sudah dipilih ya. Salam sehat, semoga terhibur.

0: Iya, selamat malam saja kembali untuk semua ya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda yang sudah bergabung. Nuansa lagu terakhir tadi dari The Manhattans ya, dengan lirikan lagunya Kiss and Say Goodbye yang sudah di request tadi dari pendengar setia kita juga yang ada di Nabire, Kabupaten Paniai. Iya, lembah dingin di Enero Tali sana buat Bung Risman, terus sudah bergabung. Iya, sudah saya hadirkan tadi permintaan lagunya, semoga terhibur menemani suasana kita di malam hari ini. Nuansa lagu yang sudah di request tadi ya. Iya, masih menemani Anda pada kar lirikan lagu terakhir requestan dari Bung Risman, semoga bisa menghibur kita semua. Kiss and Say Goodbye. Iya, tapi saya belum say bye-bye ya. Masih menemani semua juga di malam hari ini dengan semangat pada kar. Iya, yang mendengarkan juga baik melalui streaming aplikasi Radio Digital, Radio ID. Selamat malam saja untuk semua ya. Yang terbaik juga untuk kita, tetap semangat, the best or the best saja, yang terbaik dan selalu yang terbaik. Harapan saya untuk kita semua di malam hari ini yang menyimak, mendengarkan, ya entah mungkin kumpul sama keluarga, sama orang-orang yang kita sayangi, atau mungkin juga sama kekasih kah, atau mungkin ya rekan keluarga dan lain-lain. Ya, semangat masih menemani Anda pada kar. Silahkan nanti untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih nantikan lagi seperti biasa. Saya kasih kesempatan hingga tepat pukul 23 sebelum kita menuju ke Pesona Nusantara. Iya, Pesona Nusantara nanti pada kar di nuansa lagu-lagu daerah Nusantara akan saya hadirkan nanti pada pukul 22 lebih 23 atau ke jam 11 malam pendengar, dari tepat pukul 22.50 ya sampai pukul 23.30 ya. Saya nantikan saja yang lain, silakan yang ingin bergabung di acara kita Golden Memory, saya masih nantikan di 0822 5163 4612, dan juga melalui via WhatsApp kita seperti biasa. Di pesan singkat kita di WA, yang ingin bergabung langsung tinggal saja, tinggalkan komentar saja, requestan lagunya apa, sapa-sapanya ada, kalau mungkin berbagai ucapan, sapaan, salam, atau mungkin buat rekan kerabat, sahabat, siapapun dia. Oke, saya nantikan saja, akan saya bacakan tuntas semua atensi yang akan masuk melalui pesan WhatsApp di malam hari ini. Iya, silakan lagi yang lain, kalau memang belum ada kita break langsung saja. Saya hadirkan ada permintaan lagu juga yang sudah hadir dari iya, pemilik 081248285 sekian. Iya, selamat malam Bung yang bertugas. Terima kasih. Iya, salam sehat saja selalu untuk kita semua. Dari siapa ini? Jadi Andre di seputaran Yafdas, kakak minta lagunya Nafa Urba ya, yang judulnya Hati Yang Rindu, tapi lagunya di cover sama penyanyi lelaki. Terserah lagunya apa saja, lagunya yang dinyanyikan sama penyanyi lelaki katanya. Judulnya Hati Yang Rindu, spesial buat semua saja pendengar setia Pro 1. Kakak yang pilihkan saja covernya dari yang mana, tapi yang cowok. Oke, siap, akan saya hadirkan lagunya. Ditunggu saja buat Andre di seputaran Yardas. Nanti akan saya hadirkan permintaan lagu dari Nafa Urba tadi. Katanya judulnya itu Hati Yang Rindu. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Selamat bertugas. Terima kasih kembali juga buat Andre sudah setia bergabung. Nanti saja saya akan hadirkan sesaat. Ditunggu lagunya buat Andre. Salam sehat selalu. Satu lagi dari Fik di seputaran Kampung Bung. Selamat malam Kak Yapi, selamat malam juga, selamat bertugas. Oke, terima kasih. Kakak dari Fitri, Aku Jatuh Cinta, tapi yang covering lah. Oke, saya tunggu lagunya. Makasih buat Bung Yapi, selamat malam, selamat bertugas. Makasih juga. Oke, silakan lagi buat Bung Risman. Saya masih nantikan di 082251634612. Silakan 022 5163 4612 yang ingin bergabung silakan. Oke, saya sapa dulu yang sudah hadir, gerangan siapa di sana. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya. Oke, silakan Bu Rizwan.
1: Ayah malam. Iya. Bu Rizwan pulang ke apa rekrut lagi ya?
0: Boleh, silakan.
1: Judulnya soal persoalan dari Gunas Iwa.
0: Iya, dari siapa tadi Bu Rizwan? Sorry.
1: Judulnya itu atau saya ini Bu Barat. Lover 7-6.
0: Lover 7-6.
1: Lagi mati.
0: Oke, siap. Ditunggu aja juga bisa, nanti bisa di cover ulang lagi lewat pesan WhatsApp ya.
1: Makasih lagi ya.
0: Oke, Bu Rizwan. Salam-salamnya ada tidak nih buat siapa saja, ada keluarga yang mau disapa gitu?
1: Buat semua nih. Tadi sudah berbangun ya, salam-salam ya.
0: Oke.
1: Tuhan sungguh tahu kuncian gue. Terutama itu kasur gue dalam rumah.
0: Semangat ya. Oke, makasih. Iya, Bu Rizwan. Malam. Iya, dari Bu Rizwan, Kota Dingin, Enerotali. Kebetulan karena di sana kabut, lagi terkungkung di rumah sambil dengar radio RRI Pro 1 biar. Makasih. Nanti saya pilihkan lagunya, ditunggu saja buat Bung Rizwan ya. Oke, nanti bisa di cover kembali requestan lagunya tadi, soalnya juga agak sedikit hilang-hilang suaranya. Lagu Barat katanya tadi ya. Oke, makasih Bung Rizwan. Saya nantikan lagi kembali. Yang lain mungkin ingin bergabung 0822-5163-4612. Tadi dari Vic di seputaran Kampung Bo, terima kasih juga sudah bergabung. Yang tadi juga ada dari Andre ya, seputaran Yavdas. Oke, makasih saja buat Andre, buat Bung Rizwan, buat Victor yang sudah bergabung juga. Salam sehat saja buat semua. Oke, saya akan hadirkan permintaan lagu yang sudah direquest. Nanti akan saya hadirkan semua menemani kita di malam hari ini hingga tepat pukul 23 atau ke jam 11 malam nanti. Bung Rizwan, saya nantikan lagi untuk cover lagunya di cover kembali lewat WhatsApp. Oke, penelpon saya terima lagi yang berikut dengan siapa di mana. Halo, selamat malam.
2: Ya, malam, balik lagi.
0: Oke, silakan Bapak Kabarek. Oke.
2: Wah, saya minta satu lagu dari yang dipitai saja, yang mana saja.
0: Oke, siap.
2: Oke, itu saya untuk Pak Andre.
0: Yang
2: positif, ada laki-laki.
0: Iya, siap. Oke, siap. Makasih Bapak, salam sehat, ditunggu lagunya ya. Oke, Robibie buat Bansar Kabarek dari seputaran Pantura sana, Biak Utara ya. Selamat malam juga buat semua. Say Lover Seven Seas by Gina T. Oke. Makasih dari Bung Risma, nanti saya pilihkan lagunya. Say Lover Seas ya. Lover Seven Seas dari Gina. Oke, ditunggu saja buat Bung Risma juga lagunya, nanti akan saya hadirkan. Tetap setia

0: Tercinta, ada juga dari Nafa Urbah, Hati yang Rindu, tapi katanya lagunya harus yang di cover sama cowok. Ada juga dari Gina T, Say Lover 76, dari Bung Risman, permintaan lagu lagi. Ada juga tadi dari Bapak Kabarek, miliknya Sandi, Sandi Betai ya. Oke, akan saya pilihkan, ditunggu saja. Selamat malam, semoga terhibur. Waktu tersisa 4 lagu bisa antar kebersamaan kita hingga tepat pukul 23 ya. Selamat malam, semoga terhibur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih memantau dan juga mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak. Tidak terasa waktu bergulir terus tengah mengantar kita di menit kelima lepas dari pukul 23 atau ke jam 11 malam. Edisi yang sama masih melaju nuansa kita di malam hari ini 15 Agustus 2026. Semangat dan terus semangat menemani nuansa malam kita untuk saat ini. Ya, seperti biasa yang sudah saya informasikan, kita akan selalu kembali di Pesona Nusantara, beragam nuansa rangkaian lagu-lagu daerah Senusantara. Saya hadirkan menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak hingga jelang 30 menit ke depan. Ya, tepat pukul 23.30 sebelum kita menuju di akhir kebersamaan kita, beragam nuansa rangkaian lagu-lagu Pesona Nusantara kembali saya hadirkan warnai ruang dengar Anda di sepanjang malam ini. Pendengar, edisi yang sama nuansa pesat naik ya, malam minggu untuk semua di akhir pekan ya, dengan semangat masih menyapa menemani kita semua. Salam sehat buat semua yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Biak. Saya hadirkan saja ini pendengar, beragam nuansa rangkaian lagu-lagu daerah Senusantara dari Sabang hingga Merauke. Saya hadirkan menemani suasana kita di malam hari ini dengan beberapa deretan lagu-lagu Nusantara sepanjang malam ini. Iya, dari Pro 1 RRI Biak, selamat malam, selamat mendengarkan nuansa lagu-lagu hiburan yang terus saya hadirkan menemani kita semua di saat ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Banyak persoalan di dunia ini dapat diselesaikan dengan cepat jika ada orang yang bersedia memulai mengambil tindakan pertama. Saya, Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, persoalan-persoalan kecil dan sederhana seringkali berkembang menjadi persoalan besar dan kompleks karena tidak ada orang yang berinisiatif. Kebanyakan orang lebih suka menunggu orang lain bertindak sebelum dirinya bertindak. Pendengar, kadang-kadang inisiatif yang dilakukan seseorang tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Namun, bagaimanapun seseorang yang bertindak lebih dahulu atau seorang inisiator adalah seorang yang lebih hebat dibandingkan dengan orang yang tidak berbuat apa-apa. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya lebih dahulu menyampaikan permohonan maaf jika mungkin terjadi kesalahpahaman dalam berinisiatif.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda. Demikian rangkaian lagu-lagu Pesona Nusantara yang telah saya hadirkan tadi, menemani kebersamaan kita dari beberapa daerah yang sudah saya hadirkan warnai nuansa malam kita untuk saat ini. Tidak terasa ya, waktu bergulir terus, artinya tengah mengantar kita saat ini ke menit ke-37 usai dari pukul 23 atau jam 11 malam untuk saat ini. Iya, nuansa hiburan masih terus saya hadirkan ke ruang Anda, pendengar. Saya cukupkan untuk Pesona Nusantara akan kembali hadir menemani Anda untuk edisi esok dan selanjutnya. Pesona Nusantara akan kembali menemani Anda di sepanjang hari-hari berikutnya. Terima kasih pendengar, beberapa rangkaian hiburan Indonesia mancanegara yang akan terus saya hadirkan saat ini juga akan terus menemani nuansa malam kita hingga tepat pukul 24.00 atau ke jam 12 malam. Saya hadirkan saja beberapa rangkaian hiburan yang terus hadir untuk saat ini, menyapa semua pendengar di mana saja berada ya. Saya harapkan juga Anda yang berada di kepulauan-kepulauan terluar bisa menyimak dan juga mendengarkan siaran Pro 1. Anda juga yang ada di Padaido Aiman Donumfori Oridek dan di mana saja berada yang mendengarkan melalui streaming yang setia juga melalui rri.co.id, yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital juga. Semoga terhibur saja dalam beragam nuansa rangkaian lagu-lagu hiburan yang terus saya hadir.

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya, menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAP dengan pesan hari ini.

Iya, pada karena demikian sudah kebersamaan kita, saya sudahi di malam hari ini edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Saya yang bertugas, Syafi Murnam, bersama rekan operator ada Bung Muhammad Fakri Abbas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Sesaat lagi Pro 1 akan segera menghilang dan kami yang bertugas mohon undur diri. Kita akan suap kembali untuk edisi esok pagi Minggu 16 Agustus 2026. Berbagai informasi ragam acara Siar Pro 1 saya akhiri saja. Untuk hari ini kita akan suap kembali untuk edisi esok Minggu 16 Agustus. Selamat malam untuk Anda, saya ucapkan salam sehat. Selamat beristirahat bagi Anda yang tengah beristirahat. Selamat beraktivitas bagi Anda yang menjalankan aktivitas di malam ini. Dari kawasan Majapahit, Pro 1 RRI Biak, saya Pri Burdam, selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak, mengudara bersama Anda melalui FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit, kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami, dan tetap merdeka.

Baik, terima kasih pendengar, Anda mendengarkan saran kami di 90,1 FM Program 1 Radio Republik Indonesia Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa untuk Anda di pagi hari ini. Kali ini saya Hanif menemani pagi hari Anda di Biak pagi ini, pendengar, edisi Minggu 16 Agustus 2020 Anda. Ya, selamat pagi untuk Anda, selamat hari Minggu dan juga selamat beraktivitas untuk Anda yang menjalankan aktivitas di pagi hari. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda pendengar di Biak pagi ini dari pukul 5 pagi hingga nanti jelang kebersamaan kita pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tengah musik, program menarik dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan juga pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan juga pendengar, dapatkan informasi terupdate dan teraktual dapat Anda simak langsung di kanal resmi kami www.rri.co.id dan tak lupa di aplikasi RR News yang dapat Anda unduh langsung melalui Play Store dan juga App Store. Baik, pendengar, saya Hanif akan menyapa Anda juga menemani di pagi hari ini pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur saat ini kami hadirkan untuk Anda Lentera Hati Rohani Bahasa Biak. Ya, kami hadirkan renungan Bahasa Biak di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Clovis Ian Senam, kami hadirkan di pagi hari ini. Dan selepas ini, pendengar, kami hadirkan juga rangkaian lagu-lagu Rohani Bahasa Biak menemani aktivitas pagi hari Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama pendengar penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

aro bebie ena ek masra ri nam go vero ai mando vi akine mgo aro ene ko farro ver ko pro paya mi un mera ma kerman ser njori ro ras mundi ari aro ine ek masra morama ora kari ko vedine ko pro nadi ove nadi Ari aru ingo bedine ingo rakyu kukuro senon-senon Allah senon-senon Yesus Kristus ma senon-senon duru besen Mora mamu kain so Ari ingo bedine roranda kea fadu raiso ro papukes Kukuro nap-napes Amin Aru siowi benayek mas kadia namgo Pero Paro ori deke Pero ay mando pada ido. Pero warwambun. Pamrure wa mires, pambarek. Pero nung fori, mamios mapia. Manaik masrar, warmokmok. Subsuan papuwa ine kame. Rasari bibibe mgo. Saswar siyo mansir mbiye na nandeva. O isne ko ken maradis mo mansir nswar koray. Omnafro aruine mengarmo mawon pero rumarar po rumarina mansoan biasa majelis sia sia masia spumna mando kwairo rasari mansrem yedine rasim naisun ma biasreno para rur biena ora sebe pikine ane do rasine koram rum koro are Kovena para ro aruine, ya pafiso ine kovasi arefo vaime pongaku ayama naik masrarko, ina imansrem bien amgo, rari kovena insa parai ro rasna kame, ma konaps ma kovasi a os mansrem bien dineva, prama koro parkangine isa swarfiogi, mera ma ker manserin jori, koro nadi vesayoro rur besren. Kovenade. Ala ingo bediau Yesus Kristus marur besren. Kurine umbeja makina ibesine bengo pna fos bedine. Kepapis ingo wasia fos bedine pai umbedine makina ibesine ingo napes. Pena pna psingo bena na dua orma. Nakoba na fuda yo sumber nemo peka pas. Dari dua mawasus ngaku yo rurbanya bengo. Insa maduru beri fiondero tari bisa saring gue na boy feeling gue merasa dengan gue pas bos beri nih main gue wasiai tapi pada marah mais nai sero ken meruri gue besi nih roras makin minggu bena kalau awas murah wah kina besi ingo gue pas main gue menap bos beri nih gue amin naik masraro do Yesus Kristus Ofis na ya fakame kom na fnavie osman serem vie dine. Ape mun arvoi ne aria vakaku ya os kavro siapo. Manak te aiman serem vie sia om vie sia sfasro yo ararfo. Malai ya dogo sinoda line. Ro rasmun di veponan su yafa. Siapo Yohanes fias. Sia prandak fia sia nuk prandak ya ma nuk weberi mia na rewa sia yo nuk nakamba dari sepona ne apa mo ya wo sue ne kmasrar ngoranya ya yu no wa senero yo sia po ser Yohanes fias ma ram randak ya nuk weberi mia rai so rum nuk we sam furia ya wo skabri wo skobe jaro ras mundi aro ine Wari aspari okrari ne. Ala ikada sananai. Wari aspari okrari ne. Ala ikada sananai. Isofro dine wa wasya refo. Kobe ya sanadik faro ala vena refo ine. Ya uve kain fioro, isofro fioro, fioro kada. Amin. Naik masraro do Yesus Kristus rasmundi beponan nayafa mampamia nevin fandoris
panfandorisma mansoanan penatua siamas sawo soosine mabekawasa berkesuksuan Papua ini mabekoka koro nyos biakine vero varo oride keai mando padaido vero numfori vero varo ambareko wamires wamrure aiso promapia one kame komnapo osine veo osambero kaido malayu kwa paro ini amaris ngaku yuni ma ya kau si osko vejave na ya osu soro na ya maro yo rasmun na ne miase maya di frenye kumasrara o makukara pimaku wasia reformanser mbiye dine yohane fias siya pranda kufia siya iri amnu kuranda kia samranda kia mamnu kuveri miya taiso kromnu kubesa mfuri kofumbayir fawfea kaku ala ikada sana nebe Besnei rais wafro fiorori. Nek masrado Yesus Kristus. Ya difau mana baso refo pekuar na kakona kumbayi dari. Nukuranda kia sui kumbayi ro. Alai kada sana nai diri. Isnei ro yuranda kiwara rais wafro kurine. Imena dak mrerwa. Dak pampamba. Njala dangin beayama naik masrarko. Yohanes ima, Paulus ima. Mansoanan serawan fanoris, fanoris, emam marco di mau geroyo, ararfo sinode ine, ro Papua ine. Ko pembayar ka kube ko, insama itu naya ko raro sana naya itu awo so sana nabe ina. Tawa furma be sinai, tawa furma be piumi, nuko be beri nya ko pembayar dari ri. Mbude na yake ya roi pampano ori, na yake wa akro pampano ori. Uormangu ndao vewe kiar manserni. Mwe wasopiuma kuhosu ya na waedo, waduoro maedo na wasnai ba. Nja wawo se wafure, wawo se mwanda roi osbambri ya vera marbeja mwanda ya vera. Mwe wafruro, nane kukumanser nala idao se ifararure. Nja Yohanesi kukumbaida ya veo, na yake wa masrarma ayayano ya kukumbaida veo hao. Insama itu, kosok aku sana na iman sermijan sinok kenem, oken ma, kangen mine leo, kangen mo ndaba, boi kangen mine, ken mine, riai susur leo sana nai. Insa itu sana nai ni isna ira ria kwa. Imni isra rio, Yohanes dawo sema, siasaka wo isra ri. Yesaya dawo sro rambe wisamfuru, Duonem ses duonem nukuveo sanfu ses difike kofumbayire. Ikofumbayiro saibe snana, saibe piumna, saibe wafurma be piumga kuna. Naneka ko arwini angin be naik masrar, kong kokae. Pasofam snoma be pampano na wara yawe. Pasofam snoma be rosana naibe sena wara yawe. Buaso yo. Sana naibe kakuya sama do. Iyao pampanya faikire ni do wakenu ndari ya kuwa we mierwe kamamba, we mierwe awimba, we mierwe sinomfadu, mifaduwa mbo inai romawa kovesia, sinombine, kapira rawi sokrubu kovesia kame wayakara sibe manseri masama do ala bena sanana inenya isinai seersi doro fararure, farkarkor Saserfo bese bese na kaya fakame manser fiasos na beao. Ingu gloriari ri. Fafisu manser ni rio bayi mei mansoa nam bian si fuken. Fafis na afai dua kofungir kumami, kumami, kumami. Kobo nyanisia, nyanisia, nyanisia, nyambera beka mami sia. Kul, kofun bayir na beng kofari. Manser na lai Yesus si kofunadine. Mansebe mamaya nya edo miam kamami kuat. Mansebe royanya do rio kama mrio rikwa. Amansebe so nyana na do imran do sana na yuma ayena. Ya aru ini aku kembali na ekstra rau ma. Wakiar kaku be manser benayo sana na ini ne. Allah kenam sana na. Allah ikuf be ayah. Allah ikuf be na yekau. Allah ikuf be ekstra rau. Awi na una primau imem. Allah ikuf be ko kamras ne. Sana na ino sendo isnai rurumine dori ma sendo isnai sero pa yau pampanya edo pamo apiam yara ma bira kena wedo yo
karapesa ipavu diawe ya. Mwibiraria biara, kendo yo karapesa ibori. Insama, duisina irumine dori. Njaru ini angin mdari. Wawos mwona ya veru koi wora manguna veyo, kekiar mansene, wafuru surdona neveyo na ekbesia. Insama ido, na ekbesia, sap, kofnasne, ifurus na re yakurus na wafurus ya sama doko furus manser no sene ya kerka ku ya wosi rei kuamba ku manser mena wosi ne nyari ama dawos sana nabi ya veo na ye kau srara na pirmao ime mao kamfuno mao apu sao ma abu mao koine ka manser sina iser ko sama do koken mraris mo po maris mbiana daya amin. Naik masrar murama obenade. Allah ing obedi auro nangri ala rodo Yesus Kristus ala rodo rur besren. Pos beja ingo wasia ingo mame ingo wasia mengo rober mana inga kawos bebesesi. Pamango ringo koro rur beja in samado rur sana nabanya samado ingo rober rur bonda mengoro beringo purna rari so manser nuawo so mona sana na ya ba mbo ko mayer na bengo nye sini ngo ko mbe sana na ka kube na be yo pese pese sia kam ja indo os berine riama isna iseri ngoro rumingo be na di mau ngo be na saka dam be roi mando ine nya kame mo ne kame ngo ko ngam rasne ka kuwa boi alai kada sana nai be ka kuya ini yo be manser na la ya. Aro ini apa nak duar ko sakada minggu beja vero eman do ini nya ngor beyo mana nuir beba sakada mi ado ngor beyo bupati fakar beja ma mampas pas biasia ma mampapok mampapok bese ikim firfai mamar ko kawasa bena ngoroa emando yakine ala ingo vediao yorveao Markus masnembrai yem yemi karde kapisai manfasfas subesia ma mampapok vesesia kame arwemsi kwa jarwemsi de frare de paso si si ro para rusena pero yo boi aswa rao so proyo pero mnu mananuiro mnu sia kame sama do kawasa besine waya karsku kusana na ya do sroro sana na bepiung kaku koko mbair besina mamfandori mamfandoris mangorari bingorari sikam ya be na duar pon pursi wasne fursi dari wasne fro mana kiai bancaranya alak main go bedia ro nangri para ruro para main go furnane boko amaya iban na bena sirie na saos narare pasaso so raso arorso sapadamo Indonesia ine royo siaran ise sanfu di utinifik sanfu di fi akses di rimi ro rasebe sanfu ses di fik mawam pasibi jaro mesrine ido biyo sanfu di war hesri se rarun ne nari sion de royo mioso nun fori kabar por ver amura igual a kame manser nyari si royo pramimbeja wena duar kako kanek mobe se vedufu beroyo rumandesia beroyo esmaio beroyo ayadi do ingoro veyo buisi wara si kame ya wena duar kako naik ngobesia ngorbe o pembero yo spire wara doris mamwarks insama do suarus ro maser ma po pembeo israel anya na ada akal ya kako ngoke ari sobe seo ngoke ar maser na buko rapiano be ngoro rasna ne miase alak main go bedia ro nangri na siapa na bot aku be yorna ope afawiro fa baba kangu ne fraria do ari arwo ngo berine sakadam sias roor kuar manfandori fin par nori se varias os berine mangorari min gorari varias os man ser mejor omu na roine ya epok ya parte
Amin.

Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.

0: ampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar hati.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi edisi Minggu 16 Agustus 2020 Anda. Adapun topik utama buletin di antaranya. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnembra meregaskan komitmen pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mendukung pelaksanaan Astacita Presiden Republik Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang hingga kini telah memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 13.000 warga di Kabupaten Biak Numfor. Pendengar Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor lakukan pembersihan lokasi Taman Makam Pahlawan Cendrawasih jelang HUT ke-81 RI. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya disampaikan oleh saya, Lailatul Hanif.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Masnembra, menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mendukung pelaksanaan Astacita Presiden Republik Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang hingga kini telah memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 13.000 warga di Kabupaten Biak Numfor. Selengkapnya disampaikan Tri Rian.
1: Octavianus Masnembra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Astacita melalui berbagai program pembangunan yang telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam pidato kenegaraan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Gedung Negara 01 Biak Sabtu 15 Agustus 2026. Salah satu bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan nasional diwujudkan melalui sektor kesehatan, penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrim. Bupati mengatakan pemerintah daerah harus memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui program cek kesehatan gratis atau CKG.
2: Program cek kesehatan gratis, kita telah melayani kurang lebih 13.932 orang. Program pelayanan kesehatan gratis ini menjadi sebuah keharusan. Kita harus memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan pelayanan secara cepat tanpa adanya administrasi yang berbelit-belit.
1: Selain sektor kesehatan, Bupati menyampaikan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui berbagai aksi nyata yang telah dilakukan. Menurut Bupati, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan di Biak Numfor diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan nasional.
2: Penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim, kita berhasil melakukan penurunan angka stunting dan angka kemiskinan melalui berbagai aksi nyata dan dibuktikan dengan apresiasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menurutnya harus menjadi semangat bersama untuk melanjutkan pembangunan dan menghadirkan pelayanan terbaik yang semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada masyarakat. Untuk diketahui, ada puncak perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Biak Numfor akan dipusatkan di Pulau Numfor. Pelaksanaan di wilayah kepulauan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menghadirkan perhatian pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat.
0: Pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor lakukan pembersihan lokasi Taman Makam Pahlawan Cendrawasih jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Oke, Penonton melaporkan.
3: Menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor menerjunkan tim melakukan kerja bakti pembersihan lingkungan di Taman Makam Pahlawan, TMP Cendrawasih. Kegiatan itu menjadi bagian dari persiapan Apel Kehormatan dan Renungan Suci AKRS pada 16 Agustus 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial, Sandi Palangan, mengatakan selama dua hari pembersihan lokasi berjalan lancar di lokasi TMP Cendrawasih dan areal Makam Pahlawan Nasional Frans Kaisepo. Sandi Palangan menambahkan kebersihan dan kerapian lingkungan Makam Pahlawan menjadi bagian penting memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
4: Dinas Sosial melakukan kegiatan pembersihan halaman Taman Makam Pahlawan Cendrawasih dan juga Makam Pahlawan Nasional Frans Kaisepo yang berlangsung selama dua hari, di mana kegiatan ini dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini dikhususkan memang untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun dan juga sebagai bentuk penghargaan dan juga hormat kami kepada para pahlawan yang telah berjuang dan gugur di medan perang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kiranya dengan momentum perayaan hari ulang tahun ke-81 tahun Republik Indonesia Mari kita semua tetap bersatu, tetap kuat sebagai bangsa, bersinergi demi kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia.
3: Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan panitia HUT ke-81 RI Kabupaten Biak Numfor, pelaksanaan AKRS pada Minggu 16 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan Inspektur Upacara Komandan Lanal Biak, Letkol Laut Pelaut Deksa Septian Burlis.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Rangkaian hari ulang tahun ke-81 RI, Distrik Biak Kota siapkan berbagai kegiatan hingga upacara bendera. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
5: Distrik Biak Kota menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dirancang untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, patriotisme, serta mempererat persaudaraan seluruh warga dan aparat di wilayahnya. Kepala Distrik Biak Kota, Martin Kaviar SIP, secara resmi menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ia mengingatkan seluruh warga untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan bangsa. Dalam rangkaian peringatan tingkat distrik, beberapa kegiatan telah disiapkan. Yang pertama adalah jalan sehat dan senang bersama yang melibatkan seluruh aparat kampung dan kelurahan dari 16 kampung dan 7 kelurahan di wilayah Biak Kota. Selain itu, pihak distrik juga akan melaksanakan anjang sana kepada para purna tugas, mantan pejabat distrik, baik mantan kepala distrik maupun mantan kepala kampung yang pernah mengabdi di Distrik Biak Kota. Kunjungan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas sebagai satu keluarga besar Distrik Biak Kota.
6: Salam Merdeka. Yang pertama, kami selaku Kepala Distrik Biak Kota secara resmi menyampaikan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Secara khusus di tingkat Distrik Biak Kota, kita kembali menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan patriotisme sebagai bangsa yang besar dan juga sebagai bangsa yang menghargai para jasa pahlawan yang mendahului. Ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama, kami jalan bersama dengan seluruh aparat kampung, kelurahan yang ada di 16 kampung dan 7 kelurahan Distrik Biak Kota, kemudian diikut sertai dengan senam bersama. Pesan dan harapan kami selaku kepala distrik dengan seluruh rangkaian kegiatan kita dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita tingkatkan rasa persatuan, persaudaraan sebagai kekeluargaan dalam keluarga besar Distrik Biak Kota.
5: Sementara itu, Ketua Panitia HUT RI tingkat Distrik Biak Kota yang juga menjabat Lurah Vandoy, Frans Efrum Sarwir, menambahkan bahwa selain jalan sehat dan senam bersama, panitia juga mengadakan berbagai kegiatan seperti jalan sehat dan senam bersama.
7: Merdeka! Baik, kami panitia HUT 17-an Distrik Biak Kota, kegiatan-kegiatan yang kami adakan mungkin tarik tambang dengan senam. Selanjutnya, kami akan persiapkan diri untuk memasuki kegiatan 17 Agustus pada hari Senin. Jadi, untuk 17-an ini kami memperhatikan kita punya persatuan Republik Indonesia, dalam hal ini Distrik Biak Kota, kelurahan dan kampung-kampung. Kami bersatu untuk merayakan 17 Agustus ini dalam kegiatan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kegiatan 17 ini berjalan dengan baik dan diikuti oleh semua aparatur sipil negara yang ada di wilayah Distrik Biak Kota.
5: Puncak peringatan akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 berupa upacara peringatan khusus tingkat Distrik Biak Kota yang rencananya akan dihadiri unsur Forkopimda, TNI Polri, anggota DPR, BUMN, serta para pemangku kepentingan lainnya. Rangkaian kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kebersamaan dan gotong royong warga Distrik Biak Kota dalam memaknai kemerdekaan dan memperkuat rasa kebangsaan.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Supiori Heronimus Mansoben turut hadir menyaksikan dan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia. Momen tersebut pendengar menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyimak langsung arah kebijakan dan pesan Presiden dalam pembangunan nasional, termasuk bagaimana pemerintah daerah di Papua dapat mengambil bagian dalam mewujudkan program pemerintah pusat. Kita ikuti pendengar selengkapnya dalam wawancara reporter Tririan bersama Bupati Supiori, Heronimus Mansoben.
1: Pendengar, baru saja Bupati Supiori Bapak Hieronimus Mansoben bersama Wakil Bupati dan seluruh anggota DPRK ini menyaksikan secara langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI ke-81 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRK Kabupaten Supiori pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Dan saat ini kami bersama dengan Bupati Biak Numfor Bapak Hieronimus Mansoben dan akan memaparkan seperti apa pesan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dan bagaimana implementasinya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Supiori.
9: Terima kasih untuk kegiatan hari ini, terutama kami hadir langsung untuk kegiatan rapat paripurna pidato kenegaraan. Dan hari ini kami sudah mendengar secara langsung program Presiden yang sudah terlaksana di tahun 2025-2026 dan juga yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Memang kegiatan yang tadi disampaikan atau melalui pidato Presiden, kegiatan sudah berjalan, yaitu dari 2025-2026, terutama penyentuhan kepada masyarakat, PSN yang langsung ke masyarakat kami Indonesia Timur, khususnya untuk Papua dan Kabupaten Supiori. Terima kasih karena tahun ini kami mendapatkan program PSN Kampung Nelayan Merah Putih sebanyak 12 titik yang akan dibangun. Dan juga akan ditambahkan lagi dengan pembangunan cetak sawah yang akan dilaksanakan. Dan berikut kami juga mendapatkan program rehab rumah yang merupakan stimulan dari PSN itu sebanyak 499 yang sudah dilaksanakan di Supiori. Dan juga kami berterima kasih juga ke pihak TNI karena ada pembangunan jembatan Garuda yang merupakan anggaran dari Mabes TNI yang sudah dilaksanakan di Supiori di Kampung Odori, Supiori Selatan. Dan direncanakan tahun ini juga akan dilaksanakan pembangunan Garuda lagi, jembatan lagi di Supiori yang akan dibangun oleh TNI. Terima kasih karena program PSN ini betul-betul kami dari Supiori dapat manfaat, walaupun itu pembangunan langsung dari pusat, tapi Supiori hanya sebagai penerima manfaat, barangnya sudah jalan. Kami berharap yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, terutama rencana tahun depan, program Presiden fokus kepada pembangunan dan kesejahteraan. Sehingga tadi dari pidato beliau tentang sudah menandatangani MOU untuk pembangunan 2.500 jembatan dan juga 3.000 air bersih, kami di Supiori sangat membutuhkan itu juga. Dan untuk saat ini laporan dari PU, Dinas PU kepada kami untuk pembangunan jembatan di Supiori masih banyak yang belum. Belum dibangun karena memang jembatan ini kami sangat membutuhkan karena dia penghubung akses dari pemerintah kabupaten kota, dari kota ke distrik-distrik juga ke kampung-kampung. Dan ini juga menjadi jalur untuk pembangunan infrastruktur, terutama PSN. Yang artinya nanti akan membangun program kampung nelayan dan juga MBG. Cuma untuk Kabupaten Supiori, untuk MBG tahun ini kita dalam proses pembangunan, tapi untuk launching program untuk langsung ke masyarakat untuk sekolah-sekolah belum jalan, masih dalam proses pembangunan. Mudah-mudahan secepatnya kalau ada kebijakan dari pusat, Supiori sudah siap untuk kita launching untuk MBG, untuk kita punya anak-anak sekolah di Kabupaten Supiori. Kami sangat berharap, berterima kasih sekali untuk apa yang disampaikan pidato Presiden tadi, terutama Indonesia Timur, Supiori sudah banyak mendapatkan program PSN. Ini yang nanti kami akan laporkan ke Presiden, dan informasi dalam waktu dekat, Wakil Panglima TNI akan ke Supiori, diutus langsung dari pemerintah pusat melalui Presiden untuk melihat secara langsung PSN yang dibangun di Supiori dalam hal ini Kampung Nelayan Merah Putih. Sehingga direncanakan setelah 17 mungkin agenda dari pusat, Wakil Menteri ke Supiori, kami dari pemerintah daerah sudah siap untuk menyambut kedatangan beliau. Dan kami akan melaporkan kondisi Supiori dari sisi infrastruktur dan juga untuk kesejahteraan masyarakat, kami akan laporkan ke beliau. Dan ini terima kasih karena TNI hadir untuk kita kolaborasi. Dia hadir untuk merupakan perpanjang tangan program PSN, dia terlibat langsung, tetapi manfaatnya untuk Kabupaten Supiori kami terima. Dan kami berharap nanti ketika program ini berlanjut di era kepemimpinannya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, periode ini semoga jembatan-jembatan di Kabupaten Supiori cepat diselesaikan dalam periode ini, termasuk infrastruktur jalan. Itu harapan kami, dan ini kami mohon dukungan doa dari masyarakat, dan kita semua berdoa semoga kebijakan ini betul-betul bukan untuk supiri saja, pasti seluruh Indonesia. Tapi kita juga supiri menjadi prioritas karena supiri masuk dalam daerah 3T. Daerah 3T ini terdepan, terluar, dan tertinggal. Oleh karena itu pasti menjadi prioritas Bapak Presiden. Dan kami sangat mengharapkan itu. Terima kasih untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang sudah membijaki untuk pembangunan turun sasaran langsung kepada masyarakat di Kabupaten Supiri.
1: Baik, terima kasih Bapak Bupati. Mungkin ini luar biasa sekali bagaimana berarti komitmen untuk terus mendukung program prioritas nasional ya, Pre. Baik, Pak Bupati, izin kalau kita bisa flashback sejenak ya, ini menyambut kemerdekaan Republik Indonesia juga. Seperti apa semarak yang dilakukan di Kabupaten Supiori dan bagaimana antusias dari masyarakat juga kalau boleh tahu?
9: Ya, baik, untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, saya bersama Wakil Bupati dan juga pimpinan OPD dan juga DPR Kabupaten Supiori, kami buat kegiatan dalam rangka menyusun HUT kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan, yaitu kegiatan boxing dan juga kegiatan voli dan juga kegiatan yang lain, bola kaki yang kami buat untuk menyusun HUT 17 Agustus. Dan tahun ini lebih meriah dibanding tahun lalu karena tahun ini Supiori baru perdana pertama kali melakukan kegiatan lomba boxing. Ini kita mau melihat dari waktu masih di Kabupaten Biak Numfor, itu terakhir tidak salah di tahun 1990-an masuk 2000, dan kurang lebih 20 tahun lebih lomba ini vakum, tidak terlaksana. Tapi puji Tuhan kami buka perdana, dan juga sebagai pemula di lomba ini kami Kabupaten Supiori menghadirkan beberapa atlet, dan atlet kita atlet-atlet pemula junior yang terlibat di Kabupaten Supiori dan juga di senior ya dari Kabupaten Biak. Tapi puji Tuhan karena kolaborasi kami tidak melakukan kegiatan ini untuk Kabupaten Supiori, tapi kami melibatkan Biak Numfor. Artinya kami melihat bahwa Supiori ini dengan Biak itu satu pulau. Walaupun itu dua pemerintahan, tapi ini satu pulau, satu suku, satu bahasa. Maka kami melibatkan saudara-saudara kami dari Biak untuk ikut terlibat. Dan puji Tuhan event boxing sudah selesai, tapi kami dapat laporan langsung bahwa tahun ini antusiasme masyarakat tetapi juga atlet kali ini perlu perdana, tapi telah mencetus 372 atlet dan hadir di Kabupaten Supiori. 272 atlet dan 26 sasana yang terlibat, yang ada di Biak dan Supiori. Dan kami juga hadirkan wasit internasional juga dari provinsi dan juga hakim wasit dari Makassar hadir. Sehingga kegiatan ini sudah berjalan luar biasa karena antusiasme masyarakat kita untuk menyaksikan secara langsung lomba ini luar biasa, karena berapa kurang lebih 2 minggu lebih kami buka, banyak masyarakat yang terlibat langsung, dan di situ berdampak bagi kita punya ekonomi, perputaran ekonomi untuk masyarakat. Sehingga tadinya masyarakat mama-mama kita ini mengeluh dengan jualan, tapi hadirnya kegiatan ini mereka punya jualan habis, terjual habis. Dan itu yang menjadi keinginan kami, saya bersama wakil dan seluruh pimpinan daerah termasuk DPRK, kami punya kerinduan seperti itu. Animo masyarakat hadir, di situ perputaran ekonominya berjalan. Dan juga bukan saja itu, dari laporan dari Bank Papua bahwa setiap uang yang mereka masukkan ke ATM, pencairan setiap hari dia lebih dari batas. Itu sudah laporan dari Bank Papua ke kami. Oleh karena itu saya selaku Bupati bersama Wakil dan Ketua DPR kami bangga sekali. Kami bangga bagian ini, dan komitmen kami untuk tahun depan akan membuka lagi untuk kegiatan ini dilaksanakan, tapi Bupati Kap kedua, tapi kami hadirkan Kabupaten Biak Numfor, Yapen, dan Maropen. Saya akan menyurat ke pimpinan daerah dan juga ke pertina-pertina untuk tahun depan kita akan buka dan mereka hadir di Supiori.
1: Langsung di sini?
9: Langsung.
1: Luar biasa.
9: Kita laksanakan di Supiori. Untuk kegiatan menyusun 17 ini selesai, bulan Oktober direncanakan kita di Supiori buka road race lagi. Kita akan tampilkan atlet-atlet bakat yang atlet-atlet muda kita yang tampil di dunia otomotif. Kita di Supiori sudah punya atlet khusus, yaitu Sian Warikar. itu atlet-atlet terbaik kita di Superi, tapi kita akan lahirkan dengan hadirnya kegiatan ini pasti dia akan melahirkan bibit-bibit yang lain.
10: Betul.
9: Untuk Kabupaten Superi. Dan direncanakan tahun depan juga akan dilaksanakan kegiatan yang sama.
10: Sama ya.
9: Dan ini di tengah situasi efisiensi, kami tetap semangat untuk mendukung apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang sudah menyentuh, yang sudah turun ke Kabupaten Superi, tetapi semangat kemerdekaan sebagai warga negara Indonesia, kami tetap semangat untuk mendukung nilai-nilai kebangsaan itu untuk tertanam di hati masyarakat. Dan itu tujuan kami. Dan lomba ini sebagai hanya sebagai hiburan, tapi semangat masyarakat tetap mendukung ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Superi dengan luar biasa. Itu yang selama ini kami lihat. Kami berharap masyarakat tetap mendukung kami dengan doa. Harapan kami tetap, apa yang menjadi tanggung jawab kami adalah keinginan masyarakat yang kami harus lakukan. Baik.
10: Baik. Terakhir Pak Bupati, melalui kegiatan ini juga, apa pesan dan juga harapan kepada semua pendengar dan juga pemirsa, juga masyarakat khususnya di Kabupaten Superi yang tengah menyaksikan dan juga mendengarkan siaran langsung ini?
9: Ya, baik, saya berharap seluruh masyarakat saya di Superi dan juga di Biak Numfor dan dimanapun mereka berada di seluruh Papua dan Indonesia yang hendak mendengarkan siaran langsung ini, saya minta dukungan doa. Karena kami tidak punya kelebihan apa-apa, tapi kami punya dukungan dari masyarakat, terutama dari Tuhan, untuk menyukseskan kegiatan ini. Oleh karena itu, saya mohon dengan dukungan moral dari semua. Kita kolaborasi baik TNI, Polri, semua yang terlibat, agar kita sukseskan kegiatan ini. Dan kegiatan hari ini menjadi harapan kami untuk tahun depan kami akan buka lagi. Sehingga apa yang kita laksanakan bukan untuk kepentingan kami, tapi kepentingan masyarakat secara umum. Terutama nilai-nilai kemerdekaan ini yang kita harus jaga, bahwa sampai dengan hari ini kita diberi waktu kesempatan oleh Tuhan masih bernafas. Itu semua karena dukungan doa dari semua masyarakat. Oleh karena itu, tidak terlepas dari itu, tetapi mari kita menjaga kebersamaan kita, persatuan kita, untuk tetap mendukung apa yang menjadi program prioritas pemerintah pusat ke daerah, terutama untuk masyarakat kita di seluruh tanah air, terutama di Kabupaten Superi. Luar biasa, terima kasih untuk semuanya. Kita percaya bahwa kepemimpinan Bapak Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo dan Gibran periode ini, program pasti menyentuh di masyarakat kita di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten Superi. Sukses selalu.
10: Baik, terima kasih Pak Bupati, salam kemerdekaan. Dan pendengar, baru saja kita telah berbincang bersama dengan Bupati Kabupaten Superi Bapak Heran Usman Soben, dan kita terus mendukung pembangunan yang tengah diusungkan oleh pemerintah daerah untuk kemajuan Kabupaten Superi ke depannya. Saya Tririan, langsung dari ruang sidang utama DPRK Kabupaten Superi.

Sekian pendengar Buletin Pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Saya Hanif, wakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi menarik lainnya selengkapnya melalui platform resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi, kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Biak pagi ini, biak arwo ini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau siaran kami di 90,1 MHz Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Bia. Rekam musik dan informasi akan kami hadirkan kembali menemani pagi hari Anda. Selamat pagi dan juga selamat hari Minggu, pendengar, edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2020 ada. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 6 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali rekam musik dan informasi di pagi hari ini. Hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta, kita bergabung ke Pro 3 Jakarta. Selamat pagi kami ucapkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi diantaranya, dan antara menegaskan DSI bukan eksportir tunggal SDA strategis, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Menjelang upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto memberangkatkan bantuan Presiden atau Banpres berupa 50.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang terjadi kemarin. Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh perdamaian Aceh Yusuf Kala mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan 21 tahun perdamaian Aceh sebagai momentum untuk memperkuat pembangunan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sedikitnya 22 dari 34 stasiun oksigen di jalur Gaza terpaksa berhenti beroperasi. Hal itu berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan Palestina pada Sabtu. Dan antara menegaskan DSI bukan eksportir tunggal SDA strategis, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan menjadi eksporter tunggal.
2: Danantara Indonesia menegaskan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI bukan dibentuk sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam strategis. DSI justru diarahkan untuk mengintegrasikan data transaksi ekspor dan memantau harga komoditas guna memperkuat tata kelola ekspor. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, menjelaskan, DSI tidak mengambil alih aktivitas ekspor perusahaan yang selama ini telah berjalan. Rosan menyebut DSI akan menjalankan fungsi sebagai perantara atau agen penjual sekaligus memantau transaksi dan harga komoditas. Kehadiran DSI sebelumnya dikaitkan dengan kebijakan ekspor satu pintu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026. Namun Rosan memastikan eksportir tetap dapat bertransaksi langsung dengan pembeli di luar negeri dan kontrak jangka panjang yang telah berjalan tetap dihormati.
1: Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan menjadi eksporter tunggal. Kalau dilihat dalam PP-nya itu sendiri, bahwa itu dibuka untuk kita bisa menjadi eksporter, tapi bukan berarti ekspor tunggal. Kita bisa menjadi perantara, kita bisa mengevaluasi, bisa menjadi perantara, bisa menjadi eksporter. Tapi tidak ada kata-kata eksporter tunggal, gitu ya. Jadi semua transaksi itu bisa dilakukan tetap berjalan seperti biasa. Oleh para eksporternya langsung kepada seller, kepada buyer. Semua kontrak kita hormati, kontrak jangka panjang kita hormati, tidak ada perubahan, tapi yang kita lihat adalah dari segi pricingnya.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut peran DSI ke depan akan diperluas untuk mengelola seluruh komoditas ekspor strategis. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengurangi kesenjangan harga komoditas Indonesia dengan harga acuan internasional. Presiden menyebut DSI telah beroperasi sejak 1 Juni 2026 dan mengelola devisa ekspor sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat dari 3 komoditas strategis. Pemerintah juga menemukan potensi tambahan penerimaan sekitar 5 dolar Amerika Serikat dari perbedaan harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
3: Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita.
2: Melalui integrasi dan pemantauan transaksi tersebut, pemerintah berharap tata kelola ekspor komoditas strategis semakin transparan. Langkah itu juga diharapkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Di tengah pengurangan pasukan akibat efisiensi, latihan tetap dilakukan secara intensif untuk memastikan pengibaran dan penurunan bendera berlangsung khidmat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
4: Buka formasi! Jalan!
5: Menjelang upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sleman menjalani latihan intensif di lapangan Denggung. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan formasi 17845, tahun ini hanya ada 38 siswa yang bertugas.

0: Pancasila. Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang tahun 45. Mereka-mereka inilah nanti yang jadi pemimpin-pemimpin. Jadi yang kita pentingnya adalah betul setelah ini kita harus genjot mereka, karena nanti di karantina kita akan berikan apa ya istilahnya semacam edukasi, yaitu tentang Pancasila, tentang kebangsaan, kemudian tentang semangat nasionalisme.
1: Sihono mengatakan tak ada kendala yang berarti selama proses latihan Paskibraka Sleman. Hanya beberapa anggota sempat sakit ringan karena cuaca panas dan kondisi lapangan yang berdebu. Meski demikian, anggota Paskibraka Sleman rutin menerima asupan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Holifah Rauf Zulfadli, mengaku senang dan bangga bisa ikut berperan dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Mendekati hari H upacara, dia bersama pasukan yang lain sangat menjaga asupan makanan, utamanya menghindari gorengan dan minuman es. Siswa SMK Negeri 2 Depok ini mengaku selama karantina, dia turut belajar mengenai pembentukan sikap dan karakter.
2: Salah satunya itu menghormati yang lebih tua, kakak-kakaknya, kakak GPPI, kakak pelatih itu juga sering memberikan arahan untuk menghormati yang lebih tua, sikap respect kepada mereka dan menghargai perbedaan. Kan kita di sini dari berbagai sekolah dan agama yang berbeda, jadi untuk saling menghargai dan menyayangi sesamanya.
1: Meski dengan pengurangan personil, diharapkan Paskibraka Sleman dapat bertugas dengan baik dan tidak mengurangi kesakralan serta makna pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kediri terus dimatangkan, salah satunya dengan memindahkan posisi tiang bendera di Stadion Canda Birawa Pari ke tengah lapangan sesuai dengan tata upacara terbaru. Ayu Citra melaporkan.
4: Menyambut HUT ke-81 RI, lokasi tiang bendera untuk upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan di Stadion Canda Birawa Pari Kabupaten Kediri dipindahkan. Hal itu dibenarkan oleh koordinator program Paskibraka Bagas Mangpol Kabupaten Kediri, Bambang Hendro Priyono. Ia mengatakan bahwa pemindahan tiang bendera merah putih di Pari ini dilakukan sesuai dengan arahan tata upacara bendera yang baru yang merujuk pada standar Istana Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan begitu, maka sekarang ini posisi tiang bendera dipindah menjadi berada tepat di tengah lapangan dari sebelumnya di tepi lapangan.
5: Untuk tahun ini ada beberapa perubahan yang termasuk signifikan, di mana salah satunya adalah perpindahan posisi tiang bendera yang awalnya itu berada di garis barat, garis tepi barat lapangan Stadion Canda Birawa, kemudian berdasarkan beberapa arahan dan masukan lah dari teman-teman mungkin kabupaten kota lain, provinsi dan istana sendiri, kita mencoba untuk memindahkan tiang bendera tersebut ke tengah lapangan.
4: Sementara itu, Queen, seorang anggota Paskibraka Kabupaten Kediri mengaku, ia dan setiap rekannya saling tetap bersemangat dan meningkatkan disiplinnya dalam rangka melakukan latihan untuk mempersiapkan pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 pada tanggal 17 Agustus mendatang.
6: Mulai dari fisik, mental, sama pribadi sih. Itu perlu disiapin benar-benar matang. Motivasi saya ingin membentuk rasa disiplin dan tanggung jawab. Dan itu biar lebih matang aja gitu, Pak.
4: Lebih lanjut, hingga saat ini sebanyak 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri telah dikukuhkan oleh Bupati Kediri Handito Himapramana dan akan bertugas mengibarkan bendera pada Senin mendatang. Ayu Citra melaporkan.
3: Menjelang ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah juga dapat ditingkatkan. Yurika Fitri melaporkan.
7: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
8: Indonesia bebas korupsi yang kita boleh. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
7: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar ke depannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
9: Untuk ke depannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut. Agar semakin baik lagi.
7: Sementara itu dari kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut Magdalena melaporkan.
10: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
11: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
10: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
12: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru tarif 1 triliun belum mungkin, tapi ruang waktu itu jadi terbuka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
10: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Tuban mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Tuban 2026 untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Witra Dila.
1: Bupati Tuban telah resmi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Tuban tahun 2026 yang kini secara sah mengemban amanah untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Tuban memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota paskibraka untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan stamina menjelang hari penugasan. Kesiapan fisik yang prima dinilai sangat penting untuk seluruh rangkaian tugas dapat terlaksana secara optimal. Samping itu, ia juga menekankan sikap kedisiplinan dan solidaritas antar tim. Keberhasilan proses pengibaran dan penurunan bendera adalah wujud nyata dari kerjasama antar tim.
13: Hari ini adalah acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka untuk Kabupaten Tuban periode 2026. Banyak sekali upgrade-upgrade yang positif yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia dan OBD. Kita lihat ada standarisasi tinggi badan, lalu juga dari akademis, kepribadian, alhamdulillah sangat positif. Saya hanya berdoa moga-moga pada saat acara besok 17 semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga dan seluruh masyarakat.
1: Sementara itu, Zahra Cantika Anggraini, siswa SMA Negeri 1 Singgahan yang bertugas sebagai pembawa baki, mengaku bersyukur atas amanah yang telah diberikan.
14: Saya setelah tahu kalau saya adalah pembawa baki pengibaran di alun-alun Kabupaten Tuban 2026, saya sangat senang karena saya sebelumnya tidak menyangka ada di posisi ini.
1: Bupati juga memohon dukungan serta doa restu dari seluruh masyarakat Tuban. Hal itu diharapkan dapat menyertai kelancaran prosesi pengibaran bendera merah putih, sehingga agenda peringatan kemerdekaan dapat berlangsung dengan sempurna, khidmat dan bermartabat, sekaligus memberikan kebanggaan bagi daerah dan keluarga besar paskibraka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan atau BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika dan permasalahan transportasi. Berikut laporan selengkapnya Farida Usnia.
15: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika permasalahan transportasi dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kemarin Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
16: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% ataupun 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar bahwa ada peningkatan pelayanan untuk moda kereta api sebesar 8,8% atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat dua perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun selama Anda di kasrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah Anda akan memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
15: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira transportasi.
17: Program studi Diploma 3, Teknik Listrik Bandara, Angkatan 17 sejumlah 5 lulusan. Program studi Diploma 3, Teknik Navigasi Udara, Angkatan 16 sejumlah 6 lulusan. Program studi Diploma 3, Teknik Pesawat Udara, Angkatan 9 sejumlah 11 lulusan. Program studi Diploma 3, Manajemen Transportasi Udara, Angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo sejumlah 46 lulusan. Dan program studi Diploma 3, Teknik Bangunan Landasan, Angkatan 8 sejumlah 6 lulusan.
15: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi hanya 60 orang. Farida Usnia melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani pagi hari Anda di Biak pagi ini dengan rangkaian musik dan informasi. Dan pendengar, saat sekarang di studio pukul 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Ya, menemani pagi hari Anda pendengar, kami hadirkan dulu satu informasi di pagi hari ini. Ya, pendengar, Presiden kirim 50 ribu paket sembako untuk warga terdampak gempa NTT. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 50 ribu paket sembako bantuan Presiden untuk masyarakat terdampak bencana gempa. Bantuan logistik kebutuhan pokok tersebut telah diberangkatkan menuju wilayah Maumere di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indra Wijaya merilis data penanganan bencana tersebut pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Pemerintah bergerak cepat untuk mengirimkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak gempa bumi tersebut. Ya, pendengar, Teddy menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat menangani masyarakat yang terkena dampak bencana gempa Flores. Guncangan gempa tersebut mengguncang kawasan wilayah Flores, NTT pada pukul 5 pagi, 5 dini hari waktu Indonesia Barat atau pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk bergerak cepat melakukan penanganan dan memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Presiden Prabowo juga telah menugaskan beberapa pejabat pusat untuk langsung ke Labuan Bajo dan Maumere. Ya, kemudian pendengar, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, untuk langsung menuju lokasi bencana. Penugasan pusat tersebut juga melibatkan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pekerjaan Umum ke daerah terdampak. Ya, kemudian pejabat lain, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Sosial ikut berangkat ke Labuan Bajo serta Maumere. Ya, tak hanya itu pendengar, tim dari Badan Usaha Milik Negara BUMN seperti PLN, Telkom, Pertamina dan Bulog turut diberangkatkan. Pemerintah memastikan bahwa seluruh penanganan kebutuhan lapangan bagi masyarakat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Selanjutnya, pendengar, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas memberikan keterangan tertulis pada Sabtu 15 Agustus yang mana TNI mengerahkan armada pesawat Hercules serta kapal Republik Indonesia KRI untuk percepatan distribusi bantuan logistik. Ya, TNI mengerahkan Hercules dan KRI untuk membantu penanganan bencana serta mendukung kebutuhan masyarakat terdampak. TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, dan instansi terkait lainnya agar penanganan bencana berjalan cepat dan tepat. Baik, pendengar, sekian satu informasi kami informasikan di pagi hari ini terkait Presiden kirim 50 ribu paket sembako untuk warga terdampak gempa Nusa Tenggara Timur.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil,

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: ...1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

90,1 MHz Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 8:19 waktu Indonesia Timur. Ya, kembali dengan informasi kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor komitmen mengawal program prioritas di daerah, namun juga fokus pada sejumlah program prioritas daerah. Ya, berdasarkan hal ini disampaikan langsung Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra pada pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia berlangsung di Gedung Negara 01 Biak Numfor pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Ya, berdasarkan program prioritas daerah di antaranya program bus sekolah gratis. Melalui program ini, pemerintah daerah memastikan ketepatan dan kecepatan waktu anak-anak sekolah di daerah-daerah yang saat ini masih kesulitan transportasi. Kemudian program pelayanan puskesmas 24 jam, program ini telah berjalan baik dan dilakukan di sejumlah puskesmas. Selanjutnya, pendengar, program Kartu Biak Sehat. Program ini bertujuan memberikan jaminan dan perlindungan kesehatan yang merata, layak serta bebas biaya tinggi bagi orang asli Papua. Hingga saat ini telah membantu 106 pasien dan program ini akan terus berlanjut. Kemudian pendengar, program bantuan duka hingga saat ini telah membantu 469 keluarga. Dan selanjutnya program kartu tani, pasar murah dan pembinaan UMKM. Program ini dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi dan penurunan angka kemiskinan. Dan juga pendengar, khusus untuk kartu tani, tahun ini diberikan bagi 500 petani di 10 distrik dan tahun 2027 ditargetkan mencapai 1.800 di 19 distrik. Ya, pendengar, Bupati Biak Numfor mengatakan pemegang kartu tani ini mendapatkan fasilitas berupa bantuan sarana produksi dan bantuan layanan transportasi petani ke pasar untuk menjual hasil kebun, dan bantuan transportasi ini dilakukan pergi pulang, yakni mengantar ke pasar dan diantar pulang kembali dari pasar. Ya, jadi program ini bekerja sama dengan PT Perum Damri dan PT Bank Papua. Nah, selanjutnya program lainnya, pendengar, ini berupa penguatan moderasi beragama. Ya, terakhir, pendengar, Bupati menambahkan untuk di tahun ini telah mengakomodir beberapa orang perwakilan 5 agama untuk mengikuti ziarah rohani dan kegiatan ini akan terus berlanjut. Lebih lanjut, pendengar, Bupati Biak Numfor menambahkan Pemda tetap fokus pada pemantapan ketahanan ekonomi rakyat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Selain itu, Pemda akan memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sektor perikanan kelautan, pariwisata, dan sentra produksi pertanian yang berdampak langsung bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Sekian pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan di pagi hari ini pukul 8:23 waktu Indonesia Timur terkait Pemda Biak Numfor fokus sejumlah program prioritas daerah, dilansir dari rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat sekarang di studio pukul 8:31 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami cukupkan untuk rangkaian musik dan informasi di pagi hari ini. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda, terususnya umat Kristen di manapun Anda berada, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani di pagi hari ini, ya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat pagi saya untuk Anda, pendengar, dan selamat hari Minggu. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.